0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, apa yang langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Guru Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adinia Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan.
1: Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di...

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Usai kita tadi sudah ikuti berita sentral ya bersama Pro 3 RRI. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita dengan ragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada kabar Aceh yang sesaat lagi akan kita ikuti bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh.
1: Saya mudah dari SPDI MBD.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Selamat pagi, sehat ya Bang?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan gimana Bang, perakiran cuaca untuk hari ini?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca. Sesuai edisi hari ini bertepatan dengan 12 Mei 2026 hari Selasa. Secara umum untuk cuaca hari ini, pagi hari kami pantau cukup baik. Secara umum wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk sebagian kecil Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari juga kami pantau masih secara umum masih cukup baik. Secara umum masih dalam kondisi cerah berawan. Namun untuk beberapa wilayah terdapat potensi hujan, yaitu wilayah Aceh Besar, merata di wilayah Aceh, baik itu di pesisir utara, mulai dari Pidi, Pidi Jaya, Loksemawe, Aceh Utara, hingga ke Aceh Tamiang. Begitu juga untuk wilayah tengah, kami pantau juga sama berpotensi hujan pada sore hari, intensitasnya sedang hingga lebat, merata di wilayah Aceh Tengah, Bidar Maria, Gelo, serta Tenggara, dan juga untuk pesisir barat, mulai dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, hingga Aceh Selatan juga sama. Artinya memang pada sore hari ini potensi hujannya masih cukup tinggi dan cukup merata di wilayah Aceh, begitu Kak. Sementara pada malam hari, potensi hujan cenderung membaik, dan secara umum dalam posisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri masih dominan besar di Tenggara, kecepatan juga dirasa masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal, karena memang angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang laut, khususnya lintasan penyeberangan Banci Sabang. Hari ini kami pantau cukup baik gelombangnya, Banci Sabang dalam kategori gelombang tenang hingga sedang, dan masih cukup aman, cukup baik untuk aktivitas pelayaran. Sementara lintas barat, baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuan Haji Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama. Ketinggiannya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter, dan masih cukup baik juga Kak untuk aktivitas penyeberangan. Sementara terakhir, kami perlu laporkan juga hotspot. Untuk Aceh sendiri, kami pantau kurang lebih selama satu minggu kebelakang, ini hotspot cenderung berkurang. Dan hari ini, kemarin sendiri 24 jam itu hotspot hanya terdeteksi untuk wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur. Dan hari ini juga kami pantau potensinya sama untuk wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur. Karena memang untuk wilayah lainnya kami pantau potensinya masih cukup tinggi. Dan kami perkirakan juga hotspot masih akan nihil untuk hari ini. Begitu Kak.
0: Baik Bang, untuk himbauan sendiri Bang tuh.
1: Baik, sebenarnya kepada masyarakat akan beraktivitas khususnya pada sore hingga malam hari, karena kami pantau memang hari ini pada sore hari potensi hujan masih cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Kami himbau untuk lebih waspada dan berhati-hati karena potensi bencana hidrometeorologi masih ada di sekitar kita. Kemudian untuk juga masyarakat yang tinggal di area rawan banjir atau rawan longsor, kami himbau untuk tetap update informasi sekitar ataupun kondisi sekitar untuk lebih waspada kembali. Kemudian juga yang berkendara untuk lebih waspada dan berhati-hati, karena biasanya hujan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang atau visibility, dan juga menyebabkan beberapa gangguan perjalanan di darat seperti jalan dari licin. Begitu Kak.
0: Baik, terima kasih Bang Angga Dirta. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan teman-teman semuanya, itulah tadi ya perkiraan cuaca kita untuk hari ini. Sebagian besar di Aceh cerah berawan lah ya. Nah, untuk teman-teman di Korwil, ada Melabuh, ada Loksemawe, ada Singkil, ada Takengon, Kak Nur udah bergabung ya. Ada Banda Aceh juga, juga Sabang. Baik, kita awali dari Kak Nur deh gitu ya. Assalamualaikum Kak Nur Hasana.
2: Waalaikumsalam Kak Yana.
0: Iya, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat ya. Kabar di cuaca di Takengon. Takengon gimana Kak?
2: Ya, untuk cuaca Takengon pagi ini agak redup nih Kak, berawan ya.
0: Iya. Oke, baik-baik ya. Oke, informasi apakah yang mau disampaikan?
2: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya walaupun cuaca di pagi hari ini memang dalam kategori redup, mendung, tapi ada potensi juga agak sedikit cerah walaupun cerah berawan hingga siang hari, dan beberapa wilayah di wilayah tengah Aceh itu ada potensi hujan tapi tidak merata. Tapi tadi juga disampaikan kalau pada sore hari itu hujan akan sedikit merata, dan ini memang harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, karena memang potensi bencana hidrometeorologi itu masih melanda berbagai wilayah Tengah Aceh khususnya yang memang kondisinya itu masih cukup rentan. Tapi di malam hari kemungkinan cuacanya sedikit membaik sih, tadi disampaikan juga di info cuaca pagi tadi. Terus untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini juga dampak dari cuaca yang belum begitu baik ya untuk wilayah Tengah Aceh, karena longsor juga masih melanda beberapa wilayah. Namun Polsek Celala sigap takani longsor susulan di jalur Takengon Nagan Raya. Dan ini diinformasikan di mana personel Polsek Celala, Polres Aceh Tengah bersama instansi terkait bergerak cepat melakukan penanganan pasca terjadinya longsor susulan di jalan sementara lintas Takengon Nagan Raya, tepatnya di kawasan Skip ya, Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Dan longsor susulan tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Celala. Kemudian juga ada informasi hoax yang beredar di tengah masa penanganan gitu ya. Jadi ada hoax yang beredar itu berkaitan dengan surat edaran bantuan banjir mengatasnamakan Bupati Gayu Lues, yang di mana surat edaran ini konon palsu, dan informasinya berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Gayu Lues nih yang menghimbau masyarakat agar waspada terhadap beredarnya surat edaran palsu yang mengatasnamakan Bupati Gayu Lues terkait bantuan tunai langsung pasca musibah banjir. Dan surat yang tersebar di media sosial itu berisi informasi mengenai bantuan tunai dari pemerintah provinsi dan daerah kepada seluruh masyarakat terdampak maupun tidak terdampak kecuali PNS. Dan dalam surat tersebut juga dicantumkan sejumlah persyaratan penerimaan bantuan yang kemudian setelah dicari tahu informasinya ternyata surat itu palsu. Dan ini bukan kali pertama ya untuk wilayah Tengah Aceh, karena beberapa waktu lalu juga ada surat edaran hoax yang beredar itu mengatasnamakan Bupati Aceh Tengah. Oke, dan terus ada informasi dialog juga nanti, tapi bukan di Takengon Menyapa, cuman dalam rangka yang Takengon Menyapa itu di pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Baitul Mal Aceh Tengah mengangkat topik Baitul Mal fasilitasi pemulangan warga Aceh Tengah dari luar negeri. Mungkin itu sih Kak untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, berarti harus memang berhati-hati dengan berita hoax itu ya Kak ya?
2: Iya benar Kak, karena memang kan banyak masyarakat mungkin yang terdampak ini kan masih ada yang sudah mendapatkan bantuan, ada yang belum, ada yang merasa memang mungkin butuh sebenarnya dan pingin dapat bantuan itu akhirnya mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, kemudian mengikuti step-step-stepnya dan akhirnya malah merugikan diri sendiri gitu.
0: Baik, semoga lebih di ini
2: lebih bijak
0: lagi,
2: gitu ya Kak ya. Mungkin bisa langsung nanya ke rejenya atau kecamatnya atau dinas terkait lainnya. Oke, makasih Kak Yana.
0: Oke, sama-sama Kak Nur. Terima kasih Kak Nur ya informasinya.
2: Sama-sama.
0: Kita ke Bang Deni deh, Bang Deni di Lok Semawe. Assalamualaikum Bang Deni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang?
3: Sehat, setelah ladies first ke saya langsung ya. Oke.
0: Okay. Berarti men first gitu ya. Oke, Bang, gimana kabar cuaca di Lok Semawe?
3: Iya, di Lok Semawe sejak subuh tadi hujan ringan dan sekarang sudah mulai berangsur-angsur mereda. Jadi cuacanya masih mendung nih saat ini. Kemudian juga yang agak mengganggu pikiran saya setelah membaca berita tadi hantavirus ya. Hantavirus ini yang mulai merebak begitu ya. Okay. Bahkan di bandara ini, di Bandara Suta, Soekarno-Hatta juga sudah diperketat untuk aktivitas penerbangan. Kalau tadi Nur Hasanah bukan dalam rangka itu ya, karena pakai menggunakan masker itu saya. Oke, baiklah. Jadi dari Lok Semawe, informasi yang akan saya sampaikan ke pendengar semuanya di Kabar Aceh hari ini adalah tentang mulai dinonaktifkannya masyarakat yang masuk dalam desil 8 sampai dengan 10 sebagai penerima kesehatan gratis. Ini sudah mulai dinonaktifkan, bahkan mereka tidak lagi aktif sebagai JKN. di aplikasi JKN BPJS Kesehatan. Bahkan di Lhokseumawe juga diakui oleh Sekda Kota Lhokseumawe, Abdul Haris, yang menyatakan bahwa termasuk warga Lhokseumawe yang dalam golongan 8 sampai dengan 10 atau desil 8 sampai 10 ini sudah memang tidak lagi aktif sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Namun begitu, masyarakat katanya masih bisa berobat dengan melaporkan melalui aplikasi eDabu. Jadi ternyata tak hanya di Lhokseumawe, masyarakat di Aceh Timur juga yang kami monitor itu dalam beberapa hari terakhir telah mengkhawatirkan hal yang sama. Bahkan masyarakat itu sebenarnya meminta penundaan terlebih dahulu karena sedang mengajukan pembaruan data yang memakan waktu. Itu bisa memakan waktu sampai dengan pembaruan datanya itu sampai dengan 3 bulan. Jadi berdasarkan informasi yang kami himpun juga, penduduk dengan status desil 8 sampai 10 di Provinsi Aceh itu berdasarkan seiring dengan penerapan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pembiayaan jaminan kesehatan JKA berbasis data desil. Jadi dalam regulasi ini, masyarakat desil 1 sampai dengan 5 ditanggung APBN melalui BPJS Kesehatan, kemudian desil 6 sampai 7 ditanggung pemerintah Aceh melalui program JKA. Adapun kategori 8 sampai 10 tidak lagi ditanggung pemerintah, sehingga wajib membayar iuran BPJS secara mandiri. Demikian informasi dari Lhokseumawe yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini di Kabar Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Denny dari Lhokseumawe informasinya. Kali ini kita ke Bang Muksin Bintang. Assalamualaikum Bang Muksin.
4: Waalaikumsalam Kak Yana.
0: Iya, sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini dan iya, cuaca pun sangat cerah nih.
0: Oh, cerah singkil hari ini, nggak hujan ya Bang ya?
4: Tidak
0: hujan. Oke Bang, informasi apa yang bisa dibagikan, silakan Bang.
4: Baik. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait jemaah haji Aceh Singkil di Pesejuk siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebelum dilepas secara resmi dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesejuk. Prosesi Pesejuk calon jemaah tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur, Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil, yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin kemarin. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses pesejuk ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh, serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah kabupaten terhadap seluruh calon jemaah yang diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil. Kemudian Sapriyadi Oyon juga menyampaikan meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah kabupaten Aceh Singkil tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil, ada yang tercatat jemaah lanjut usia. Oyon berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan syarat haji selama di Mekah dan di Madinah, serta kepada pembimbing kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Faisal menjelaskan jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini di daerah Aceh Singkil sedikitnya ada tercatat 127 jemaah. Sedangkan untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau bungong jaroh. Kemudian Pemkab melalui Dinas Syariat Islam juga menyiapkan sarana transportasi daerah ke embarkasi serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Baik, satu informasi dari Singkil. Kita kembalikan bersama Kak Yana di Pro 1 RRI Sabang.
0: Terima kasih Mbak Muksin. Semoga jemaah hajinya pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat dengan haji yang mabrur ya Bang ya.
4: Amin.
0: Amin. Baik, kita ke Banda Aceh ada Bang Arso. Selamat pagi Bang Arso, apa kabar?
5: Pagi Kak Yana. Alhamdulillah pagi, baik. Ya? Sehat.
0: Cerah ya. Sekali itu ya di Banda Aceh sepertinya.
5: Cerah ini cerah. Subuh tadi sempat gerimis tapi hujannya enggak jadi. Saat ini udah cerah kembali.
0: Oke, baik.
5: Cerah berawan ya.
0: Cerah berawan, baik Bang, baik. Informasi apa nih yang bisa disampaikan, silakan.
5: Baik, yang pertama mungkin kami sampaikan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog dengan topik pengawasan distribusi dan stabilitas harga bahan pokok di Aceh selama Idul Adha. Dan informasi berikutnya masih berhubungan dengan desil ini, seperti info yang dari Lok Semawe ya.
3: Oh, sama ya informasi kita ya.
5: Iya, mirip. Tapi ini mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin atau RSUD ZA. Ini tetap membantu warga yang butuh layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh JKA. Administrasi diurus, pelayanan diberikan walaupun belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya, apakah JKA atau BPJS Mandiri, kata juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Nah, Nurlis menyampaikan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim memang menginstruksikan seluruh rumah sakit pemerintah ini tetap melayani warga yang butuh pertolongan kesehatan. Mengenai aktivitas RSUZA, kata Nurlis lagi, ini setelah melihat sendiri pelayanan RSUZA selain juga hasil dari berdiskusi dengan pihak manajemen RSUZA, berdasarkan data yang diperoleh Nurlis, ini RSUZA menerima warga yang membutuhkan pertolongan setiap hari rata-rata antara 1.500 hingga 2.000 pasien. Nah, diantaranya terdapat 100 hingga 150 pasien unit gawat darurat, semuanya dilayani dengan baik tanpa terkendala desil, kata Nurlis. Angka itu di luar pasien yang rawat inap. Sejauh ini juga selama masa transisi Pergub RSUDZA banyak membantu mengurusi administrasi pasien jaminan kesehatan nasional JKN, yaitu dari desil 1 sampai desil 5 yang tidak aktif. Nah, ini juga RSUDZA mengurusnya administrasi, begitu dilaporkan ke Dinas Kesehatan Aceh langsung berubah jaminan kesehatan pasien masuk ke JKA, kata Nurlis. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Kak Yana, dan juga informasi mengenai dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, karena di Banda Aceh dialognya pukul 9, bukan pukul 8. Pukul 8 kita akan menghadirkan opini publik biasanya.
0: Baik, baik Bang. Kami relay nanti Bang ya.
5: Dibuka. Siap.
0: Sambang Singkil, baik. Terima kasih Bang Arso, informasinya kita ke... Loh, kok kemana? Bang Hendy mau ikut di UKW ya? Kemana yeah, Bang Hendy? Oh, aduh, udah hilang aja ini. Baik, baik. Kalau oke, okay, baik ya. Informasi dari Sambang aja Bang Hendy. Kayaknya udah udah ini ya, sudah ke UKW gitu. Nah, informasi dari Kota Sabang, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP ini terus menunjukkan perkembangan dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026 mendatang. Hingga saat ini, 2 gerai koperasi telah rampung dibangun, sementara 16 lainnya masih dalam proses pengerjaan di masing-masing gampung. PLT Kepala Bidang Koperasi Disperindakop UKM Kota Sabang, Sondang Andriani, menyebutkan bahwasanya progres pembangunan gerai koperasi saat ini itu bervariasi antara 50-75%. Nah, seluruh prosesnya itu berada di bawah koordinasi Kodim sebagai pelaksana di lapangan. Nah, ada total 18 gampung, 2 gerai sudah selesai dibangun yang berada di Cot Abu dan juga Bateso, sedangkan sisanya itu masih berjalan. Nah, sesuai dengan informasi yang ada ya, seluruh pembangunan ditargetkan tuntas paling lambat Agustus nanti. Nah, menurut Sondang, setelah pembangunan fisik ini selesai, tahapan selanjutnya itu adalah pengajuan pembiayaan sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Setiap koperasi nantinya itu diwajibkan memiliki sejumlah unit usaha seperti kantor koperasi, penyediaan sembako, simpan pinjam, klinik atau apotek desa, juga ada pergudangan cold strong hingga layanan distribusi yang disesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing. Sementara itu Ketua KDMP Gampung Cuat Abu Kecamatan Sukajaya Sabang Neri Sunaryo mengatakan bahwasanya bangunan ini di wilayahnya sebenarnya telah selesai sejak awal 2026 lalu. Nah, namun operasional koperasi belum dapat berjalan karena masih menunggu kepastian aturan dan juga dukungan anggaran dari pusat. Dan Neri juga menilai bahwasanya kepastian aturan sangat penting agar pengurus koperasi dapat bekerja lebih maksimal dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga proses administrasi dan pembiayaan juga diharapkan segera rampung supaya pelayanan koperasi juga kepada masyarakat bisa segera dimulai. Nah, pemerintah Kota Sabang turut mengimbau seluruh pengurus KDMP tetap menjaga kekompakan selama proses pembentukan koperasi. Pendampingan administrasi dan juga penyusunan laporan juga terus dilakukan agar seluruh koperasi dapat berjalan dengan sesuai mekanisme yang berlaku. Demikian informasi dari Kota Sabang dan Minus Melabuh. Sengaja ditanyakan terakhir ini, rupanya Bang Hendinya menghilang. Oke. Terima kasih ya Kak Nur Hasanah, Bang Muksin, Bang Deni dan juga Bang Arso. Insya Allah kita ketemu lagi di Kabar Aceh selanjutnya. Terima kasih semua, salam sehat selalu dari RRI Sabang. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian peringkat 1 RRI Takengon. Kita sudah ikuti Kabar Aceh ya, siaran lintas Korwil 17 Aceh bersama rekan-rekan siar se-Korwil 17 Aceh. Dan Anda dapat ikuti Kabar Aceh setiap hari pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Talking On. Mendengar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh, Dr. Insinyur Ahanan, menyatakan 3 perusahaan pengolahan getah pinus di Gayulus diberhentikan sementara. Ketiganya adalah PT Rosin Chemicals Indonesia, PT Rosin Trading International, kemudian PT Pinus Makmur Indonesia PMI dan PT Hobson Aceh Industri. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pembahasan dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan yang berlangsung di Balai Pelestarian Lingkungan Hidup BPHL Wilayah 1 Aceh. Ya, menurut Ahanan, ketiga perusahaan belum memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam sanksi administratif pemerintah Aceh, termasuk izin lingkungan, izin operasional, dan dokumen administrasi lainnya. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Talking On untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Talking On selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Talking On.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semua, untuk Anda pendengar setia di manapun berada. Ya, untuk beragam kabar informasi lainnya juga masih terus akan kami hantarkan menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Pendengar, ya, untuk kabar yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan Bupati Gayolus yang diinformasikan melepas 70 calon jemaah haji menuju Banda Aceh. Bupati Gayolus Suhaidi melepas keberangkatan 70 calon jemaah haji tahun 2026 menuju asrama haji Banda Aceh yang berlangsung di Masjid As-Solihin Senin 11 Mei 2026. Rombongan dijadwalkan tiba di Banda Aceh pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya para jemaah akan memasuki embarkasi haji Banda Aceh pada Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hari ini, pemerintah Kabupaten Gayolus juga memberikan perhatian terhadap keamanan dan kenyamanan para calon jemaah selama proses keberangkatan. Fasilitas yang disiapkan meliputi transportasi pemberangkatan dan penjemputan, akomodasi, konsumsi, hingga pengurusan administrasi jemaah. Bupati Suhaidi mengaku bersyukur pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 tetap dapat berjalan di tengah situasi global yang sempat menimbulkan kekhawatiran. Bupati turut menitipkan kepada para jemaah agar mendoakan Kabupaten Gayolus yang saat ini masih dalam proses pemulihan pasca bencana yang melanda hampir seluruh wilayah tersebut.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi sudah beranjak pada pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat untuk saat ini. Semangat dan terus bahagia ya untuk pendengar menghadapi ya hari-harinya, menghadapi segala sesuatu yang memang harus dilakukan atau dihadapi lah setidaknya. Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, satu informasi kembali kami sampaikan. Ini ada informasi relaas panggilan. Okay. Relaas panggilan dari Mahkamah Syariah Simpang 3 Redelong terkait dengan telah memanggil Budi Hartono bin Juwita, tempat tanggal lahir di Panji Mulia, 1 Agustus 1973, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan, tamat SLTS derajat, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu di Kampung Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Simpang 3 Redelong, pada hari Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang utama Mahkamah Syariah Simpang 3 Redelong untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Emi Kusyanti binti Ngadimin sebagai penggugat melawan Budi Hartono bin Juwita sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kepanitraan Mahkamah Syariah Simpang 3 Redelong dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah Simpang 3 Redelong, yakni Radio Republik Indonesia RRI Takengon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada hari Selasa 12 Mei 2026 tanggal ya pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Jurusita pengganti Sahidin. Dan peringat Pro 1 RRI dimanapun berada, selamat pagi, semangat selalu untuk Anda yang ingin berbagi kabar seputar tempat tinggal pendengar, pelayanan publik dan sebagainya, silakan sampaikan untuk Takengon menyapa khususnya pagi ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farah Febriansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin secara langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, ada beragam informasi, beragam kabar lainnya juga yang terus kami akan sampaikan untuk temani kebersamaan kita. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 dinilai bukan hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga momentum penting untuk membangkitkan pembinaan atlet dan pembangunan olahraga di daerah. Hal itu disampaikan founder Takengon United Football Academy, Bardan Sahidi, dalam program Deep Talk Piala Dunia di Mata Para Tokoh bersama Pro 1 RRI Takengon Senin sore 11 Mei 2026 kemarin. Ya, menurut Bardan, kemeriahan Piala Dunia selalu mampu menyatukan perhatian masyarakat dunia termasuk di Asia Tengah. Bahkan euforia pesta bola sudah terasa jauh sebelum turnamen dimulai. Dia menilai sepak bola modern saat ini tidak lagi hanya mengandalkan bakat, melainkan proses pembinaan yang panjang, disiplin, dan terstruktur. Kehadiran pemain muda dunia seperti Lamine Yamal menjadi bukti pentingnya pembinaan usia dini. Dalam dialog yang dipandu Nur sendiri ya kemarin, Bardan juga menyoroti tingginya antusiasme masyarakat Takengon terhadap sepak bola, dan dia bahkan menyebut nih warung kopi, penjualan jersey hingga obrolan di komunitas menjadi tanda bahwa sepak bola memiliki daya tarik besar di tengah masyarakat.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar Pro 1 RRI Talking On, Anda mendengarkan cek fakta untuk pagi ini. Untuk cek fakta pagi ini berkaitan dengan hoax Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa. Dan pendengar Pro 1 RRI Talking On, di media sosial beredar unggahan yang mengklaim Kementerian Agama Kemenag menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Unggahan itu muncul usai Amin melontarkan pernyataan kontroversial terkait kedekatan Presiden Prabowo dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, unggahan tersebut tidak benar atau hoax. Narasi yang beredar, unggahan yang mengklaim Kemenag menuding Amin Rais sebagai provokator bangsa dibagikan di sejumlah akun media sosial Facebook. Dan setidaknya akun tersebut membagikan foto yang menampilkan Amin Rais dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tidak ditemukan informasi valid Kemenag menuding Amin Rais merupakan provokator bangsa. Dan saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Kesimpulan, narasi Kemenag menuding Amin Rais sebagai provokator bangsa merupakan informasi tidak benar atau hoax. Kemenag menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Selain itu, tidak ada sumber yang jelas terkait klaim Kemenag menuding Amin Rais sebagai provokator. Demikian untuk cek fakta siang ini, pagi ini. Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kembali untuk pagi ini di edisi siar Selasa 12 Mei 2026. Kita jumpa di program Dialog Ruang Mitra bersama Baitul Mal Aceh Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya untuk Ruang Mitra pagi ini ya, Nur sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Azkia Umar, Ketua Badan Baitul Mal Aceh Tengah. Assalamualaikum Pak Azkia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tentunya senang sekali ya, karena kembali Nur bisa hadir menemani pendengar dengan program Dialog Ruang Mitra. Program yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan layanan publik langsung dari para narasumber instansi terkait lah khususnya. Dan kesempatan pagi ini tema yang kami angkat terkait dengan Baitul Mal fasilitasi pemulangan warga Aceh Tengah dari luar negeri. Ya sempat ya kita ketahui bersama nih, tidak sedikit lah katakan masyarakat yang merantau atau bekerja di luar negeri konon mengalami berbagai kendala, mulai dari persoalan administrasi, ekonomi, hingga kondisi darurat di luar negeri yang konon mereka itu membutuhkan bantuan untuk kembali ke tanah air. Dan dalam kondisi seperti ini akhirnya berbagai pihak lintas sektor dari pemerintah daerah, lembaga sosial hadir, dan memang sangat penting gitu ya untuk hadir membantu masyarakat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk Ruang Mitra pagi ini Nur juga sampaikan tidak hanya dapat pendengar dengarkan melalui 93 FM tapi juga dapat didengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital. Ya, kita ketahui bersama nih kalau Baitul Mal kan memang selama ini dikenal sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun ternyata pendengar perannya juga meluas nih pada aspek sosial kemanusiaan, termasuk memfasilitasi pemulangan warga Aceh Tengah yang beberapa waktu lalu yang mengalami kesulitan di luar negeri. Nah, bagaimana sih mekanisme peran Baitul Mal sendiri ini dalam memfasilitasi siapa saja yang konon bisa mendapatkan bantuan dan seperti apa bentuk pendampingan yang dilakukan, untuk pagi ini kita akan ulas. Untuk yang ingin bertanya juga Nur sampaikan bisa di nomor interaktif 082165854676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 08527082572. Pak Azkia, ini bisa dijelaskan mungkin ya terlebih dahulu bagaimana sih kondisi atau kasus yang konon melatar belakangi adanya fasilitasi pemulangan warga Aceh Tengah dari luar negeri ini oleh Baitul Mal sendiri.
1: Oke, makasih Mbak Nur. Jadi di Baitul Mal itu ya, kita kan mengelola dana zakat ataupun ibadah masyarakat itu. Ini pada dasarnya kita acuannya kan di surat At-Taubah ayat 60 itu ya, melingkupi ada 8 senip. Kemudian ditambah satu lagi infak ya. Nah, di 8 senip itu ada salah satu senip yaitu Ibnu Sabil namanya. Nah, di senip Ibnu Sabil ini ada satu sub kegiatan ya. Di antara beberapa kegiatan, salah satu adalah programnya dinamakan dengan pemberian bantuan bagi masyarakat Aceh Tengah yang terlantar di luar daerah ataupun di luar negeri. Kemudian di bawahnya juga ada bantuan masyarakat yang bukan warga Aceh Tengah tapi dia terlantar di Aceh Tengah, kita kembalikan dia ke tempat asalnya. Jadi dua komponen ini kita bantu. Ada beberapa syarat yang mungkin yang harus dipenuhi terkait permasalahan ini. Ini sejauh ini sudah 4 kali ya, kalau dari luar negeri sudah 4 kali kita bantu ya. Pertama waktu itu dari Kamboja masyarakat kasus DPPU juga itu di itu. Kemudian kita kembalikan ke Aceh Tengah. Kemudian yang kedua dari Karachi, Pakistan, ya. Itu sama juga dikembalikan, hanya saja yang di Pakistan ini dia kasusnya berbeda. Dia menuntut ilmu sana.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dia bukan DPPU. Dia menuntut ilmu sana, cuma kena sakit-sakitan, kehabisan bekal, kemudian dirawat di Pakistan sudah beberapa hari, tidak kunjung sembuh. Maka inisiatif orang tua beliau itu mengembalikan. Nah, permasalahannya kan kendala di pembiayaan. Yeah. Di sana kan ada pengurusan paspor dan sebagainya. Sebagian masyarakat kita yang ada di luar negeri itu, kadang-kadang kan paspornya itu untuk kunjungan saja. Yeah. Cuma 3 bulan, bukan untuk jangka lama. Jadi waktu habis limit waktunya itu, mereka agak kesusahan mengurus administrasi. Nah, dalam hal ini kita memberikan bantuan. Kemudian yang ketiga, ini kasus di PPU, ini tenaga kerja wanita, tapi dia bukan berdasarkan prosedur. Dia adalah tenaga kerja yang sifatnya katakanlah tenaga kerja gelap dia. Jadi dia berangkat dari sini berdasarkan iming-iming dan sebagainya. Sampai di sana dia mau pulang ke Aceh Tengah tidak ada biaya, sehingga di perjalanan dia meninggal dunia. Jadi itu kita bantu juga pemulangannya. Alhamdulillah jenazahnya sudah dibawa ke Takengon.
0: Itu dari negara mana kemarin, Pak?
1: Masih dari Selangor, Malaysia.
0: Malaysia.
1: Nah, itu kisaran sekitar 6 bulan yang lalu.
0: Okay.
1: Kemudian yang terakhir ini juga dari Malaysia. Mm-hmm. Nah, di kasus yang terakhir ini salah satu warga kita, ya, dari kecamatan dari daerah Payakolak. Jadi dia diiming-imingi oleh kawan dia bahwa ada pekerjaan yang menggiurkan di Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga dia minta izin kepada suami dia berangkat ke sana. Nah, sampai di sana kendala yang dia hadapi adalah gaji atau insentif yang dia terima itu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh awak, karena dia masuk melalui agen. Jadi agen-agen tidak resmi yang tidak di bawah Menteri Tenaga Kerja, sehingga harapan dia pupus di tengah jalan. Kemudian dia semacam diintimidasi oleh majikan. Nah, pada satu saat dia berhasil keluar, ya, melalui bantuan dari teman-teman dia. Sehingga dia meminta bantuan ke Aceh Tengah, ya, melalui keluarga. Kemudian keluarga menjumpai dinas transmigrasi dan tenaga kerja untuk bagaimana upaya memfasilitasi kepulangannya. Nah, saat itu mungkin informasi yang didapatkan oleh dinas transmigrasi dan tenaga kerja bahwa Baitul Mal adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang bisa membantu pulang. Akhirnya pihak dinas tenaga kerja, ya, menyurati kami dengan membeberkan beberapa permasalahan terkait pemulangan. Alhamdulillah akhirnya kami menyambut baik permohonan tersebut, sehingga akhirnya yang bersangkutan dapat dipulangkan ke Aceh Tengah, tapi dengan catatan bahwa dana yang pertama diberikan untuk biaya proses administrasi, kemudian transferasi, konsumsi dan sebagainya itu dipakai dulu biaya talangan. Mm-hmm. ya yang diinisiasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
0: Okay.
1: Nah, kemudian sesampai di Takengon, ya, kemudian kami mengundang korban dimasuk ke kantor untuk menceritakan ikhwal bagaimana kronologis kejadian sampai dia ke Malaysia sehingga terlantar. Nah, akhirnya dapat disimpulkan bahwa setelah dia bercerita banyak, kami mendapatkan berapa kebutuhan mulai dari biaya administrasi, konsumsi dan transportasi yang sudah direkap, sehingga berapapun jumlahnya Baitul Mal menyanggupi untuk melunasi, ya, biaya talangan tersebut. Alhamdulillah sekarang sudah selesai kita laksanakan. Kemudian yang bersangkutan sekarang sudah bersama keluarga.
0: Oke. Okay. Ini yang awal Mei kemarin ya, Pak?
1: Iya, ini baru.
0: Oke, baru-baru saja.
1: Ya.
0: Ternyata banyak ya latar belakangnya dan sebagainya yang memang kembali ya. Kalau dilihat sendiri nih, Pak Askia, dari empat negara tadi,
1: iya,
0: empat kasus yang memang sudahlah katakan ditangani oleh Baitul Mal dalam beberapa waktu terakhir. Seberapa sering sebenarnya ini Baitul Mal sendiri menerima laporan atau permintaan bantuan gitu yang konon masyarakatnya ini berada di luar negeri?
1: Ya, yang dari luar negeri ya, ini empat kasus ini yang baru real ya, yang baru terekspos di apa namanya, di media atau di beberapa informasi. Sebenarnya masih banyak informasi lain yang disembunyikan. Mereka ada rasa ketakutan, ada merasa malu dan sebagainya. Kenapa saya katakan ada rasa ketakutan? Karena mereka diintimidasi. Kalau seandainya keberangkatan mereka ke sana itu, ya, yang dilakukan oleh oknum tertentu itu tercuat ke permukaan, maka dampaknya ke mereka. Nah, saya yakin masih banyak yang ini yang tersembunyi. Masyarakat Aceh Tengah kita yang masih berada di luar negeri tapi belum bisa balik kemari karena dia belum mendapatkan informasi satu.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua ada tekanan dari perusahaan setempat. Ini berdasarkan informasi yang kami terima waktu masyarakat kita yang kami kembalikan dari Kamboja.
0: Ya.
1: Kemudian di sisi lain ini ada rasa sifatnya apa ya, sifat sosial dari masyarakat. Seandainya dia tahu berangkat ke sana kemudian kejadiannya kayak gini, di sesama masyarakat ada perasaan minder gitu.
0: Okay. Nah, karena dia merasa ada target, aku bisa sedikit meningkatkan ekonomi, tapi ternyata jadi seperti ini.
1: Kan mereka kan apa namanya ini pahlawan dipisah ya, yang dari sana. Nah, dalam kaitan ini ada juga masyarakat yang telantar di dalam negeri juga, sama juga. Kasusnya sama, semua diiming-imingin dia, di bekerja di luar, dari mulut-mulut, dari teman ke teman, akhirnya mereka terjerat. Nah, dalam hal ini, ya, apabila siapa tahu ada masyarakat kita yang mendengar dialog kita ini, katakanlah masih telantar di sana, pertama bisa diinformasikan melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, ya. Kemudian kita juga ada diaspora, ya, diaspora di luar negeri. Kemudian satu lagi mungkin bisa disampaikan ke kedutaan masing-masing. Nah, sehingga seluruh proses administrasi meskipun tidak langsung kita berikan, tapi kami yakin ya, insya Allah Baitul Mal akan membantu setelah mereka kembali kemari, seluruh biaya yang sudah dikeluarkan, apakah itu sifatnya pinjaman ataukah itu talang dari sumber yang lain, nanti berdasarkan beberapa fakta, kuitansi, kemudian ada tiket dan sebagainya, itu nanti kita akan kumulasikan berapa totalnya, nanti akan kita bantu.
0: Demikian. Itu kan apa ya, Nur, jadi pertanyaan besar gitu ya Pak. Tentunya nggak sedikit biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan nih, katakanlah untuk satu kasus. Itu full kah misalnya dari Baitul Mal sendiri ini untuk sejauh ini, atau sebagian, sekian persen, atau mekanismenya seperti apa?
1: Dari beberapa kasus yang kita tangani, ada sebagian kita hanya memberikan biaya 50%, karena 50% lagi itu sudah diupayakan oleh beberapa komunitas kemanusiaan.
0: Open donasi ya?
1: Open donasi dia, itu seperti kejadian dari Kamboja, itu melalui diaspora di luar negeri, mereka menghimpun dana-dana patungan dia, kemudian sisanya itu akan ditanggulangi oleh Baitul Mal. Kemudian di sisi lain juga ada yang mutlak memang 100% dari kita. Nah, besaran dananya itu nanti disesuaikan dengan mulai dari proses dia mengurus paspor, kemudian tiket, konsumsi perjalanan, itu nanti dia dikasih semua. Kenapa perlu kami mendapatkan data-data itu? Karena kita tahu bahwa dana zakat yang dihimpun Baitul Mal itu sekarang kan menjadi PAD, pendapatan asli daerah, dan itu diaudit oleh BPK. Nah, setiap pengeluaran itu kita harus ada hitam di atas putih. Jadi waktu pemeriksaan berapa besaran dana yang dikeluarkan berdasarkan fakta ini kita bisa pertanggungjawabkan kepada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga tidak ada miskomunikasi ataupun penyalahgunaan dana zakat. Demikian.
0: Baik, pendengar masih banyak pastinya ya pertanyaan-pertanyaan rasa ingin tahu kita sendiri nih, khususnya terkait dengan Baitul Mal Aceh Tengah yang fasilitasi pemulangan warganya dari luar negeri. Dan setidaknya memang kita ketahui sudah beberapa kali Baitul Mal terlibat langsung terkait dengan pemulangan warga Aceh Tengah dengan beragam permasalahan yang mereka dapatkan gitulah setidaknya di luar negeri. Nanti Nur akan lanjut, tapi sebelumnya ada satu lagu yang kembali akan menemani kebersamaan kita untuk pagi ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM. Dan pendengar ya, untuk mengawali kebersamaan kita saat ini di program moderasi beragama. Pendengar, untuk program moderasi beragama untuk hari ini kita berbincang berkaitan dengan sebuah perbedaan ya. Ya, yang hadir hingga saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk program kita di siang hari ini adalah berkaitan dengan moderasi beragama damai dalam perbedaan. Kami hadirkan dulu satu pilihan lagu kembali menemani ruang dengar Anda dan setelah itu nanti kita akan bahas berkaitan dengan damai dalam perbedaan.

Ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon di program moderasi beragama untuk saat ini. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, bahasa, budaya, hingga agama dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan inilah yang menjadi kekuatan bangsa, bukan alasan untuk saling menjauh. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin terbuka, penting bagi kita untuk terus menanamkan nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap beragama yang mengedepankan keseimbangan, saling menghormati, serta tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan. Pendengar, damai dalam perbedaan bukan berarti harus menyamakan keyakinan, namun bagaimana kita mampu untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi, menjaga kerukunan, dan menghormati hak setiap orang dalam menjalankan ajaran agamanya. Sikap moderat dapat dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya menjaga ucapan di media sosial, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah, serta membangun komunikasi yang baik antar sesama, karena seringkali konflik muncul bukan karena perbedaan, tetapi karena kurangnya saling memahami. Moderasi beragama juga mengajarkan bahwa agama hadir membawa kedamaian dan kasih sayang. Tidak ada ajaran agama yang menginginkan permusuhan, kebencian, ataupun kekerasan. Justru nilai-nilai agama mengajarkan persaudaraan, kepedulian sosial, dan saling membantu tanpa melihat latar belakang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Poin-poin penting menjaga damai dalam perbedaan. Yang pertama adalah saling menghormati, menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pendapat sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian menanamkan toleransi, memberi ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan dan tradisinya tanpa gangguan. Kemudian tidak memaksakan pandangan atau merasa paling benar sehingga merendahkan pihak lain. Dan yang keempat, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian atau informasi yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Kemudian menyelesaikan perbedaan dengan komunikasi yang baik, bukan dengan emosi atau kekerasan. Mengutamakan rasa kemanusiaan dan kebersamaan di atas perbedaan latar belakang. Dan yang ketujuh, menggunakan bahasa yang santun serta menghindari perkataan yang menyinggung kelompok lain. Yang kedelapan, beragama secara seimbang, damai, dan tidak ekstrim dalam menyikapi perbedaan. Yang kesembilan, menghargai budaya tradisi lokal, menjadikan keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Dan yang kesepuluh, saling membantu tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Yang paling penting adalah membangun kepedulian sosial. Berikutnya, menempatkan kepentingan persatuan dan kerukunan di atas kepentingan kelompok. Dan yang terakhir, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya toleransi, empati, dan hidup rukun dalam keberagaman. Demikian mendengar untuk moderasi beragama siang ini ya. Saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan keadaan semuanya. Tapi ya, bisa unggul tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain yang lain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bukan untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts, telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi. Boston, John Pars mengungkapkan, FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan, para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, demikian telah kita ikuti bersama untuk rangkaian dinamika olahraga. Selanjutnya, pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani ruang dengar Anda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Jangan.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, mendengar Pro 1 RRI tanggal pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Alah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya, penerapan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 berdampak signifikan terhadap aktivitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah. Sejak aturan tersebut mulai diberlakukan 1 Mei 2026, permohonan penerbitan dokumen kependudukan meningkat drastis, terutama terkait perubahan data pekerjaan masyarakat. Kabid Pendaftaran Pendudukan Dukcapil Erianto Abdul Yunus mengatakan, lonjakan permintaan dokumen terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Peningkatan ini berimplikasi terhadap kebutuhan fasilitas pelayanan, mulai dari ketersediaan belangko KTP elektronik, ribuan printer, hingga film cetak untuk proses penerbitan. Sekian lintas informasi dan selamat siang.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Yang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia tadi sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan kumandang azan zuhur pada pukul 12.29 waktu Indonesia Barat.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangkingkon, saat lagi kita nantikan untuk bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran jelang waktu zuhur untuk wilayah Tangkingkon dan sekitarnya. Selamat siang untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.

صدق الله العظيم.

Assalamualaikum, ini ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Mendengar, masih dengar rangkaian pilihan lagu. Maksud kami sholawat ba'da zuhur hingga rangkaian pilihan lagu-lagu nanti menemani kebersamaan kita.

0: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
1: Ya, berdengar Pro 1 RRI Takengon pukul 12.55 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu pilihan lagu selingan menemani kebersamaan kita. Selain nanti kita akan ikuti untuk keberseruan.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang, saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti kabar Serloni. Selamat siang dan tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Tangerang.

0: Kita nantikan kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jeleun Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI takingan menyawahan kabar Serloni. Tarlo Selasa tanggal 12 Mei 2026. Saudara, kita ikuti kabar Serloni selengkapi. Kin mencegah aksi balap liar i masyarakat, Polres Aceh Tengah patroli kelamane i pepian titik ruas dene i daerah ini. Kita ikuti kabar selengkapi.
2: Kin mencegah aksi balap liar i masyarakat, Polres Aceh Tengah patroli kelamane i pepian titik ruas ni dene i daerah ini. Patroli gabungan melibatkan personel Satlantas, Satsamapta Polres Aceh Tengah, urum jajaran Polsek Bebeset. Kegiatan ini mulai sekitar jam setengah satu kelam i pepian titik idene sigati ijadin kin arena balap liar. Sebelum patroli imuloi, personel Polsek Bebesan munaran apel kesiapan iposian paya hilang si ipimpin waka Polsek Bebesan Aibtu Paisal. Arape rute patrolia jalur 2 kebet mongal simpang wariji belang kolak 2 terminal lemem jalan sengeda jalan lintang kawasan simpang 4 takingan. Iwan patrolio ya petugas kali ini gerara mudemun aktivitas balap liar. Siara kene pakia mudemun kaum si memudeni tengah kumpul-kumpul i kawasan jalan lintang. Polisi PMHA mengimbau kuna kati si memudeni rom masyarakat i daerah ini kuna kati nguk mujege kamtip mas. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik munegasen patroli ini renyai tingkatan kin bentuk kehadiran Polri ni tetap arawan mujege keamanan kenyamanan masyarakat i daerah ini. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah ni keber Serloni.
1: Kabar selanjutnya, bahan pangan i Indonesia genap ilene. Kita ikuti kabar selengkapi.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyawahni iwan ancaman El Nino rum kira pasti suasana global simulanda negeri ini ketahanan pangan i Indonesia seni kene genap ilene. Iprene cadangan oros pemerintah seni lebih 5 juta ton. Jumlah hoya kene rekor paling deli sepanjang sejarah Indonesia wan mujege ketersediaan pangan nasional iwan berbagai tekanan global. Stok oros ini iharapene mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan mulai dari gangguan iklim, gejolak rantai pasokan dunia ikutip ari laman resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia minggu selang mane 10 Mei 2026. Capaiana kene hasil lari kebijakan produksi pangan si ijalanan dor-doran urum pemerintah agu program pompanisasi muluasan areal penyuanan rum penguatan bulog munampung gabah ni petani. Urum cadangan oros sidelini Indonesia inilai posisi kuat ilene ibandingan negara kawasan siseni tengah menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk rum anomali cuaca. Selain menjaga stabilitas nirege pangan iwan negeri, ketersediaan stok nioros ni juga kin jaminan keamanan pangan nasional. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah ni keber Serloni.
1: Keber selanjutnya, Bupati Gayulues lepas 70 calon jemaah haji ku Banda Aceh. Kita ikuti keber selengkapi.
3: Bupati Gayulues, Suhaidi, melepas keberangkatan 70 calon jamaah haji tahun 2026 di Masjid Ash-Shahilihin. Senin mane rombongan menuju asrama haji Banda Aceh dan dijedolan Mayu Embarkasi Ruhulning. Pemerintah Kabupaten Gayulues turut menyiapkan fasilitas transportasi, konsumsi, akomodasi, nye pengurusan administrasi kin jamaah. Suhaidi Wan Samuteni mengaku bersyukur pelaksanaan ibadah haji tahun ini tetap berjalan lancar di tengah situasi global si sempat menimbulkan kekhawatiran. Uye menyiruku jamaah kati mendoanan Kabupaten Gayulues kati tir pulih ari dampak bencana si melanda sejumlah wilayah. Lisadana RRI Takengan menyawahni keber Serloni.
1: Keber terakhir. Rege lede hilang i Kabupaten Aceh Tengah tepati kute takingan sawah Rp40.000 per kilogram. Kita Diikuti kabar selengkapi.
3: Rege lede ilang, Itakengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami rege wan minguni berdasarkan data Dinas Perdagangan Aceh Tengah per 11 Mei 2006. Lede ilang naik dari 35.000 menjadi 40.000 per kilogram, sedangkan lede ilang wi naik menjadi 35.000 per kilogram. Selain lede, agu gula putih, kol, wartel, nyasam, jantar pe, nik rege. Meskipun sebagian kol rege bahan pokok di Aceh Tengah, relatif stabil, bahkan arah komoditas mengalami penurunan agu minyak goreng kita, si turun menjadi 16.000 per liter, nye tenaruh kurik menjadi 1.800 sara tenaruh. Dinas Perdagangan Aceh Tengah memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar aman dan masyarakat dihimbau belinya sesuai urum kebutuhan. Lisa Dana, RRI Takengen, Munyawahni, Kebar Seluni.
1: Biak sudere, nge kami sawahan keberseluni hari RRI Takingan, nantinen keberseluni selanjuti, jeplo wan jem satu ruhul, berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan keberseluni produksi RRI Takingan. Entilupan program keberseluni.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian keberseluni. Dan selanjutnya menemani ruang dengar Anda, kami hadirkan ya satu pilihan lagu pop Indonesia. Setelah ini nanti kita lanjut dengan rangkaian Pro Dangdut.
2: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Untuk siang ini seperti biasa di program Pro Dangdut, yang ingin bergabung silahkan di 0821 6585 4676, WhatsApp kita di 0852 7082 5272. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Pak Saragi.
0: Oke, Pak Saragi.
1: Simpang Balik.
0: Iya, Simpang Balik. Apa kabar, Pak?
1: Baik.
0: Baik ya. Gimana cuaca Simpang Balik siang ini, Pak?
1: Iya, mendung, Bang.
0: Mendung ya. Oke, baik. Ada requestan lagu, Pak, dangdut siang ini?
1: Siapa ya?
0: Silakan, Pak.
1: Lagunya Pengemis Cinta.
0: Pengemis Cinta.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Pak?
1: Sama Bang Fabri. Sama Kak Moal, Bang Moos. Bang Sultan. Kak Pita. Kak Ben Serpi.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak Saragi. Waalaikumsalam. Iya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan di 0821 6585 4676, WhatsApp kita di 0852 7082 5272. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Kak?
2: Dengan Kak Jajera.
0: Oke, apa kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bang Fajri?
0: Alhamdulillah baik juga, Kak. Gimana kondisi terkini di tempat kakak?
2: Ya masih seperti biasa lah, penuh dengan debu.
0: Oke. Cuaca panas juga sana, Kak ya?
2: Panas banget.
0: Oke, baik. Ada mau requestan lagu, Kak, siang ini? Silakan, Kak.
2: Ada request lagu Lesti aja Bang Fajri ya.
0: Lesti.
2: Egois,
0: baik. Terima kasih, Kak.
2: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ada Kak Zazera request lagunya Lesti dengan Egois ya. Untuk Anda pendengar di 0821 6585 4676. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo juga, Bang Fajri.
0: Halo juga. Aku nak kabar, Kak.
3: Ini orang akhir-akhir ini kita tetap sehat-sehat, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Aman-aman, sehat-sehat. Alhamdulillah lah.
0: Iya.
3: Begitu juga, enggaknya di masyarakat Nabang Perka. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
3: Oke.
0: Betul, mudah-mudahan sehat bewente, Kak.
3: Betul.
0: Ana lagu teu ni, Kak?
3: Lagu rohnya nongani Bang Fajri.
0: Mana ya, ge?
3: Alhamdulillah. RW 5, RW 3, Cici Paramida.
0: Oh. Okey, cuba kasih kita siapan, ga?
3: Kita gilingat Bang Pusikur.
0: Boh, aku muter ni.
3: RT 5, RW 3. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Mudah rezeki, besok jumpa lagi suara emak.
0: Oke, siap.
3: Dan salam-salam nih untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada. Tadi sudah saya dengar anu Bang Woy, Pak Saragi.
0: Betul.
3: Kembali salam Pak Saragi.
0: Iya.
3: Kak Dedera di Kuala Simpang.
0: Oke.
3: Bagaimana keadaan di sana, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya, betul.
3: Dan tak lupa pula Bang Fajri untuk karyawan dan karyawati.
0: Iya, baik. Berizin, Kak Amoy.
3: Dan ini naru minta. Dan dari A sampai Z, Bang Fajri.
0: Iya.
3: Dari mulai Amerika Serikat sana sampai ke Maruti.
0: Okay.
3: Salam lewat udaranya dari Sabang sampai Maruti. Lanjut.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Anda pendengar silakan di 0821 6585 4676. Untuk line telepon kita untuk siang ini. Halo, Pro Dangdut. Ya, terputus sepertinya. Baik, Kita baca WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Dawan dari Bukit Kemuning, Jagong, Jeget. Request lagu Roma Irama, judulnya Boleh Saja. Salamnya buat seluruh penyiar, pendengar dimanapun berada, sehat dan bahagia selalu. Oke, lagunya Boleh Saja, kita siapin ya. Iya, berikutnya kita terima penelpon. Halo, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini, kakak?
4: Di Belang Mancung, Bang.
0: Dengan siapa, kak?
4: Dengan Tania.
0: Oke, apa kabar, kak?
4: Alhamdulillah, sehat, Bang. Baik.
0: Baik ya, gimana cuaca di seputaran untuk siang ini?
4: Cerah-cerah manja nih, Bang.
0: Oh, cerah-cerah manja ya. Oke, ya, baik. Silakan kak, ada requestan lagu dangdut siang ini?
4: Lagunya dari Carmila aja, Bang, ya.
0: Carmila, oke, siap.

0: Kroffelnya. Iya. Ngeri.
1: Ngeri ya?
0: Iya. Yeah.
1: Keren kan?
0: Keren.
1: Wih banget.
0: Singkopnya mancap.
1: Wih, siapa dulu?
0: Siapa?
1: Pemain drum.
0: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
1: Masa?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
1: Oh begitu.
0: Iya, ayo main drum lagi.
1: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
1: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Champions of the World. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon hingga di sini tugas saya menemani Anda. Selanjutnya akan hadir rekan Selfie dengan rangkaian program berikutnya. Mohon maaf untuk lagu yang belum kami hadirkan, silakan bergabung kembali esok hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk
2: yeah. banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.
3: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayo Luas Suhaidi melepas keberangkatan 70 calon jemaah haji Takeng tahun 2026 menuju asrama haji Banda Aceh yang berlangsung di Masjid As-Solihin Senin kemarin. Rombongan dijadwalkan tiba di Banda Aceh pukul 22 waktu Indonesia Barat. Para jemaah akan memasuki embarkasi haji Banda Aceh hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas juga memberikan perhatian terhadap keamanan dan kenyamanan para calon jemaah selama proses keberangkatan. Bupati Suhaidi mengaku bersyukur pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 tetap dapat berjalan dan di tengah situasi global yang sempat menimbulkan kekhawatiran. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kalian lintas informasi

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun pendengar berada. Semoga selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, Radio Kebanggaan Masyarakat Gayo. Senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Kentongan Ruang Berbagi Informasi, Inspirasi dan Pembelajaran dari berbagai sisi kehidupan. Pendengar, Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi. Mulai dari gempa bumi, longsor, banjir hingga kebakaran hutan, daerah kita di dataran tinggi Gayo juga tidak lepas dari ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Namun di balik setiap musibah, semua ada pembelajaran penting yang bisa kita ambil, mulai dari pentingnya kesiapsiagaan, kepedulian sosial hingga bagaimana membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan dan keselamatan bersama. Dan sore hari ini kita akan bahas tema yang sangat penting, yakni belajar dari bencana. Saya pitumani mendengar Anda hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran dan sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk maksud kami azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI for yay info.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

93 MHz pendengar, Selfie temani ruang dengar Anda sore hari ini bersama pilihan lagu-lagu religi untuk menemani sore hari para pendengar. Sembari kita nantikan waktu untuk berkumandangnya azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kadang informasi dan inspirasi.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: And
1: mendengar prosatya dari Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandangan jenazah untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
1: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
0: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
1: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
0: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
1: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
0: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
1: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
0: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
1: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
0: Kamu akan memanggil malaikatmu

0: Mendengar Pro Satu RR Takengon 16 menit maksud kami 16 lewat 13 menit saya ditemani roh dengar Anda untuk rangkaian program Gayu sore ini hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hantarkan lagu-lagu pilihan dari Indonesia untuk menemani sore hari para pendengar di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026.
1: Perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai road to Piala Dunia atau perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung, dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru, dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia. Informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wild card dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia? Thank you.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Live. Yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu
1: gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for yay info.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

93.3 pendengar, Selfie temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayu Seri ini hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar Prosateria Takengon, akan kami antarkan informasi di sore hari ini untuk para pendengar. 273 jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah akan diberangkatkan pada Senin 18 Mei 2026 mendatang dari Halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redolong. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bandar Meriah Aja Hari Ramadan mengatakan waktu keberangkatan direncanakan ba'da asar untuk menuju embarkasi Aceh di Banda Aceh. Hal itu disampaikan setelah dilakukan rapat persiapan keberangkatan jemaah haji bersama Wakil Bupati Bandar Meriah dan seluruh stakeholder terkait di Oprum Sedakap setempat. Kakan Kemenag Bandar Meriah menyebut kondisi calon jemaah haji hingga saat ini dalam kondisi baik dan bugar menuju keberangkatan. Sementara itu, dua calon jemaah dikabarkan telah meninggal dunia. Ia berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan setelah diberangkatkan ke Tanah Suci agar dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman. Itu dia pendengar informasi di sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar langsung bisa buka di laman kprn.rri.go.id. Dan masih sampai temani hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Gayo sore ini.

0: FYI for yay info.
1: Oh, wagapat! Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Asik. Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih, banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya, ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up. FYI for yay info.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

0: Damai, masa menegaskan apabila gubernur atau wakil gubernur maupun sekda Aceh tidak memberikan respons terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Polresta Banda Aceh mengerahkan 904 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026. Aceh yang berlangsung di depan kantor Gubernur Aceh Senin 11 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun.
2: Polresta Banda Aceh mengerahkan sebanyak 904 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan peraturan gubernur Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA di depan kantor Gubernur Aceh Senin 11 Mei 2026. Aksi demonstrasi jilid 2 yang diikuti massa dari Aliansi Rakyat Aceh tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Aceh. Massa kembali mendesak pemerintah Aceh mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana mengatakan, pihaknya juga mengizinkan massa bertahan dan menginap di halaman kantor Gubernur Aceh setelah dilakukan kesepakatan bersama dengan 9 perwakilan lembaga dan aliansi mahasiswa yang terlibat dalam aksi.
3: Alhamdulillah kita sudah melakukan komitmen bersama dengan 9 perwakilan dari lembaga atau aliansi mahasiswa tadi, dan mereka menyanggupi untuk bekerjasama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja.
2: Ia mengatakan, para perwakilan massa juga menyatakan siap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan maupun tindakan melanggar hukum di lokasi demonstrasi. Menurutnya, sikap kooperatif tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada massa untuk bertahan hingga adanya kemungkinan pertemuan dengan Gubernur Aceh maupun Wakil Gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
1: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis meski terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
4: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan pasien tanpa memandang kategori desil ekonomi dan memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Meskipun terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dinilai belum mengganggu pelayanan secara signifikan. Wakil Direktur 3 Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Dr. Abdul Mukti memastikan tidak ada penolakan bagi pasien yang datang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut. Bagi pasien kategori desil 1 hingga 7 yang kartu BPJS-nya tidak aktif, pihaknya dapat langsung membantu proses mengaktifkan kembali ke tingkat provinsi. Sementara bagi warga dikategorikan desil 8 ke atas yang memiliki penyakit kronis tetap bisa diupayakan masuk penjamin dengan syarat administrasi tertentu.
5: Kita rumah sakit tidak menolak pasien. Jadi begitu pasien masuk, kita tidak melihat dia desil berapa, asuransinya apa, kita tetap melayani. Yang utama adalah pelayanan untuk pasiennya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa permen ini sudah ada perubahan di depan JKA, memang ada beberapa desil yang selama ini kita layani. Kalau desil 1 sampai 7, seandainya pas kita cek kartu BPJS-nya tidak aktif, itu bisa kita approve ke provinsi untuk langsung diaktifkan jadi peserta JKA.
4: Menurut Dr. Mukti, pemberlakuan pergub JKA hingga kini belum berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit umum daerah Cut Mutia Aceh Utara. Lantaran sejauh ini pasien yang datang rata-rata masih di bawah desil 8. Masyarakat juga dihimbau untuk memantau informasi melalui media sosial resmi rumah sakit dan diingatkan bahwa penanganan darurat atau emergensi akan selalu didahulukan tanpa hambatan administrasi di awal. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Samapta Polres Aceh Utara meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
4: Satuan Samapta Polres Aceh Utara resmi meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Peluncuran perdana program ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lusukun pada Senin kemarin. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Aceh Utara AKP Sahrijal. Inisiatif ini dirancang sebagai langkah strategis Polri untuk mendekatkan diri dengan kalangan remaja melalui edukasi dan patroli dialogis di lingkungan sekolah. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasat Samapta AKP Sahrijal menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut para siswa diberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi teknis Samapta. Materi yang diberikan meliputi tugas patroli pengamanan objek vital hingga pengendalian massa atau dalmas. Menariknya, para pelajar tidak hanya mendengarkan teori tetapi juga diberikan kesempatan melihat langsung pelengkapan dalmas dan alat material khusus atau almatsus. Dalam kesempatan itu, para siswa juga diajak melihat langsung berbagai peralatan dan kendaraan patroli agar mereka memahami bagaimana Polri bekerja menjaga ketertiban.
6: Ini kegiatan yang kita laksanakan yaitu memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait fungsi teknik sabara ataupun sat samapta. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu kita memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMA 1 agar mengenal lebih jauh fungsi teknik sabara, yaitu pengawalan, penjagaan, termasuk dalmas ataupun pengendalian massa. Kemudian tadi juga kita mengedukasi kepada terkait peralatan dalmas, Pak.
4: AKP Syahrijal menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membina karakter disiplin dan kepedulian sosial sejak dini. Sementara, program Samapta Sahabat Pelajar direncanakan akan menyisir ke sekolah-sekolah secara berkelanjutan wilayah hukum Polres tempat dengan sinergi yang kuat antara kepolisian dan dunia pendidikan. Diharapkan terciptanya situasi belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para calon pemimpin bangsa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
1: Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Imran, selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, meminta pemerintah daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat koordinasi penanganan bencana serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Dr. Dr. Randes Imran MSI MACD selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera meminta daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat Senin siang. Imran mengatakan melalui posko itu dapat dikonsolidasikan data yang diperlukan untuk kebutuhan penanganan pasca bencana.
8: Pak Menteri Dalam Negeri itu meminta untuk mengaktifkan kembali posko. Ya, posko ini darurat bencana. Karena apa? Melalui posko itulah bisa dikonsolidasikan itu data. Ya, kita kepingin satu data sekarang. Ya, bukan dengan objek yang sama, tetapi datanya berbeda.
7: Ia mengatakan bahwa objek yang sama namun disampaikan oleh subjek yang berbeda, maka besar kemungkinan datanya akan berbeda. Dalam kesempatan itu, Imran juga mengatakan bahwa pihaknya ditugaskan ke Aceh oleh Kemendagri adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan terkait percepatan penyiapan data terkait infrastruktur hunian sementara maupun hunian tetap. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk mengkoordinir terkait berbagai macam kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh. Terkait lahan hunian tetap, pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mempersiapkan sebelum nantinya diajukan kepada Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat berat atau PAB tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Samsat Aceh Barat Senin pagi. Pendataan dan pendaftaran ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2024 tentang pajak Aceh dan retribusi Aceh, serta peraturan Gubernur Aceh nomor 34 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan kanun tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada peraturan Gubernur Aceh nomor 3 tahun 2025 mengenai dasar pengenaan pajak alat berat. Kepala UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat melalui Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat Awal Muhadir mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal pemerintah dalam menggali potensi penerimaan asli daerah dari sektor pajak alat berat.
10: Yang kita hadirkan pada hari ini sejumlah kurang lebih 25 perusahaan yang secara informasi telah kami dapatkan, baik itu perusahaan perkebunan, tambang, kemudian konstruksi, dan perusahaan yang membidangi apa namanya, di wilayah Kabupaten Kota Aceh Barat. Namun giat pada hari ini tetap akan kita laksanakan seterusnya untuk menggali potensi penerimaan PAD khususnya pajak alat berat di wilayah Aceh Barat. Nah, harapan kami adalah pada hari ini telah tercapai beberapa perusahaan yang sudah mendata dan mendaftarkan alat berat mereka, sehingga nantinya setelah ini kita akan adakan proses penetapan pajak terhutang untuk perusahaan yang telah mendaftar pada hari ini, sehingga nantinya akan kita realisasikan proses pembayaran pajak alat berat di tahun 2026 ini.
9: Sesuai dengan Kanun nomor 4 tahun 2024, besaran pajak alat berat yang dikenakan kepada perusahaan maupun pemilik alat berat ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat. Namun demikian, ia menambahkan untuk jenis kendaraan pengangkutan saat ini belum termasuk dalam kategori alat berat dikenakan pajak. Kedepan pihaknya akan melakukan terkait kemungkinan penyesuaian regulasi. Sementara itu, perwakilan PT Antareja Mahada Makmur atau AMM, Damas Hamidi, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk memenuhi kewajiban pajak alat berat.
11: Kami dari AMM, saya Damas Tewan Hamidi, mewakili manajemen AMM, bahwa AMM akan terus berkontribusi positif demi kemajuan Pemda, khususnya Aceh Barat, dan terkait dengan regulasi alat berat, insya Allah, dari AMM akan selalu melaksanakan yang menjadi kewajiban dari perusahaan.
9: Ia berharap operasional dan kontrak kerja perusahaan di wilayah Aceh Barat dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Pemerintah daerah Aceh Barat berharap agar PT Pakat Besari dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
12: Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Pakat Besari Aceh Barat menyatakan siap melakukan berbagai inovasi dan kreativitas usaha guna memperkuat perusahaan daerah sebagai penggerak ekonomi serta mitra bisnis strategis di Kabupaten Aceh Barat. Direktur Utama PT Bakat Besari, Ricci Lapupa, mengatakan pihaknya akan menempatkan perusahaan sebagai market penghubung berbagai kepentingan bisnis di daerah sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
13: Karena saya sebagai direktur terpilih, saya menempatkan BUMD ini sebagai market atau toko yang kita menyediakan segala kepentingan bisnis di daerah. Artinya kita nanti akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Kita langsung membantu perusahaan berkolaborasi untuk melaksanakan pekerjaan ini, Pak. Jadi kita tentukan dulu untuk awal, kita bikin skema kerjasamanya bagaimana, untuk penentuan pembagian hasilnya bagaimana. Nah, saya pikir nggak perlu berlama-lama, setelah skema ini berjalan, kita coba langsung menjalankan sesuai arahan dari Bapak Bupati Tarmizi Aceh Barat.
12: Langkah kolaboratif ini sangat penting untuk dilakukan agar BUMD mampu berkembang secara profesional sekaligus memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
1: Harga berbagai jenis ikan di pasar tradisional Melabuh, Kabupaten Melabuh hingga saat ini masih terpantau stabil. Selengkapnya dilaporkan John Nehru Satria.
14: Harga ikan relatif stabil di pasar ikan segar Melabuh, demikian dikatakan Roni, salah seorang pengecer ikan segar di TPI Melabuh. Roni mengatakan harga ikan masih stabil kecuali harga ikan sisi yang masih mengalami bertahan harga di harga Rp90.000 per kilogram.
15: Stabil. Harga ikan apa yang paling naik? Ya?
16: Nah, ikan sisi.
15: Sisi, ya? Berapa
16: sekilo? Sekilo sampai 70 ya.
14: Harga ikan sisik segar dari mulai Rp70.000 per kilogram sampai dengan Rp90.000 per kilogram. Untuk ikan lainnya, harga ikan kemu Rp80.000 dalam 1 kilogram tidak mengalami kenaikan harga. Ikan segar lainnya, ikan tongkol Rp40.000 per kilogram, ikan cerapu Rp80.000 per kilogram. Sedangkan ikan tuna, ikan yang berkualitas tinggi dengan harga Rp90.000 per kilogram. Demikian reporter RRI Melabuh, Satria Melabuh.
1: Pelabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Kayu. Delapan masjid di Kabupaten Bener Meriah menerima penghargaan Masjid Ramah Mudik dari pemerintah daerah, Kementerian Agama dan Baitul Mal sebagai apresiasi pelayanan bagi para pemudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah lalu. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
17: Dinas Syariat Islam dan Kementerian Agama Bener Meriah berikan piagam Masjid Ramah Mudik kepada 8 masjid di kantor Dinas Syariat Islam setempat. Kepala Dinas Syariat Islam Bener Meriah Taslim mengatakan, program tersebut telah berjalan dengan baik selama Idul Fitri 1447 Hijriah lalu.
18: Tujuan utama program Masjid Ramah Mudik ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemudik. Program ini tentunya program Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Syariat Islam.
17: Piagam juga diberikan kepada pengurus masjid serta bantuan berupa sarung dan Al-Quran dari Kementerian Agama dan Baitul Mal Bener Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab Bener Meriah Samusi Purnawiradade menyebut pemerintah daerah memberikan apresiasi atas terlaksananya program itu yang dinilai sesuai dengan visi misi Bupati Bener Meriah.
19: Tapi di sisi lain ini merupakan suatu amanah besar, amanah untuk menjamu ya, para tamu Allah yang hadir, tidak hanya sekedar untuk beristirahat, tapi juga diharapkan melaksanakan di dalamnya.
17: Penerima piagam diantaranya Masjid Ridho, Rahmatullah, dan Istiqomah di Kecamatan Pintu Rimegayu, Babun Nasihin di Kecamatan Gajah, Al-Munawarah di Kecamatan Bukit, Al-Mutakin dan Al-Alimin di Kecamatan Wiham. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Polres Bener Meriah dukung swasembada pangan melalui penanaman jagung kuartal 2.
20: Dalam rangka mendukung dan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan
0: penanaman jagung kuartal 2 di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama. Kegiatan tersebut langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Duyanto, hadiri Wakil Bupati Bener Meriah, unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Meriah, unsur pemerintah kecamatan, penyuluh pertanian, hingga komunitas Jib Bener Meriah atau JBM. Kapolres Bener Meriah menyampaikan, penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain memanfaatkan dan merehabilitasi lahan tidur agar kembali produktif, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Jagung dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai sumber pangan dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi termasuk memastikan adanya off-taker atau pembeli hasil panen agar para petani tidak mengalami kesulitan saat masa panen tiba.
21: Penanaman jagung yang akan kita laksanakan ini memiliki peran pendukung dalam program Astatita Bapak Presiden. Untuk itu kita harus terus mendukung dan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kita perlu terus melakukan rehabilitasi lahan panen tidur untuk pemulihan pertanian. Kita harap dengan rehabilitasi lahan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
0: Kapolres juga menambahkan, pasca bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025, program ketahanan pangan menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
22: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melapo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh mengenalkan berbagai olahan ikan kepada anak usia dini di Kota Sabang sebagai upaya meningkatkan gizi sekaligus mencegah stunting. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pembagian ratusan paket olahan ikan kepada siswa TK dan SD di sejumlah sekolah di Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
23: Olahan ikan mulai dikenalkan kepada anak usia dini di Kota Sabang sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mencegah stunting. Program tersebut menyasar siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar melalui pembagian paket olahan ikan di sejumlah sekolah. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh Marlina Muzakir mengatakan pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Sabang selama 3 hari. Forikan Aceh membagikan 108 paket olahan ikan kepada siswa TK Negeri 11 Balohan, SD Negeri 2 22 dan SD Negeri 20 Balohan, serta 157 paket olahan ikan dibagikan di SD Negeri 5 Kota Sabang, SD Negeri 10, TK Negeri 7 Kota Sabang, dan TK IT Alfat.
24: Kami hari ini kunjungan anak PAUD ini di TK Negeri 11 di Kota Sabang. Kami membagikan olahan ikan dari saya selaku Ketua For Ikan. Bukan di Sabang aja kami yang bagi, di kabupaten lain ada juga 108. Anak PAUD wajib belajar 1 tahun, prasekolah dasar sampai 13 tahun. Besok kami kunjungan lagi di SD 5.
23: Olahan ini dibagikan dalam bentuk makanan yang lebih menarik dan mudah diterima anak-anak. Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi ikan sejak usia dini di lingkungan keluarga maupun sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Nasrina Hanim menjelaskan, gerakan gemar makan ikan juga menyasar ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting. Pemenuhan nutrisi sejak masa kehamilan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.
25: Untuk mengejar gizi emas itu sangat dibutuhkan nutrisi bagi anak-anak, yaitu anak di usia masa balita, dari bayi, masa balita, dan masa sekolah gitu. Jadi bukan hanya sama anak TK, SD, atau PAUD, tapi dari ibu hamil pun kita sudah menganjurkan untuk gemar makan ikan, mengonsumsi ikan untuk penambahan nutrisi dan kecerdasan anak-anak. Begitu juga menghindari stunting.
23: Ia menambahkan kampanye gemar makan ikan terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai daerah di Aceh. Inovasi olahan ikan juga dinilai penting agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan makanan bergizi berbahan dasar ikan. Nasrinah menghimbau para orang tua agar membiasakan anak mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari menu harian di rumah. Kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak selama masa pertumbuhan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesiju. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Kemudian pemerintah juga memberikan mobilisasi untuk mobil sebanyak 10 unit yang siap untuk menantar jemaah haji di Bandar Aceh.
3: Sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesiju. Prosi Pesiju calon jemaah haji tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin 11 Mei 2026. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses Pesiju ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap seluruh calon jemaah yang akan diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil ke Tanah Suci. Dengan harapan melalui Pesiju itu merupakan sebagai bentuk wujud dan doa terhadap seluruh calon jemaah agar ke depan selalu diberikan kesehatan sejak berangkat hingga pulang nantinya.
2: Sebelum hari perpasan ini, kita melaksanakan Pesiju. Perintah ini yang sangat mulai sudah berikut dan berkaitan budaya Aceh. Pesiju yang kita lakukan adalah mengucap doa dan harapan agar setiap langkah perjalanan Bapak dan sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Sementara kami yang semangat dari semua kita serta hormat dan lain-lain mereka dan seluruh masyarakat Aceh Singkil.
3: Kemudian Sapredi Oyon juga menyampaikan, meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah kabupaten setempat tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Kemudian, Pemkab Aceh Singkil juga komit menyediakan buah tangan atau punggung jaro bagi seluruh jemaah dari Kabupaten Aceh Singkil. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil yang ada tercatat jemaah lanjut usia atau lansia, Oyon juga berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan syarat haji selama di Mekah dan di Madinah. Serta kepada pembimbing kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah juga diminta agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal menjelaskan jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini dari Aceh Singkil sedikitnya ada terdapat 127 jemaah. Terdiri dari 91 orang jemaah yang akan diberangkatkan dari BTJ Aceh dan jemaah diterbangkan dari embarkasi Sumatera Utara.
2: 127 orang. Terus dua terdiri dari embarkasi Aceh sebanyak 91 orang, jemaah 89 orang, petugas 2 orang.
3: Selanjutnya untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Faisal mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau punggung jaro, kemudian Pemkab setempat melalui Dinas Syariah Islam juga menyiapkan sarana transportasi dari daerah ke embarkasi serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dan Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
22: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Pro Satu RRI Banda Aceh edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, saat ini kembali lagi bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayo Sore Ini Harmoni Senja di RRI. Dan pendengar, akan hadir ruang dengar Anda pria lagu-lagu dari dataran tinggi Tano Gayo untuk menemani sore hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya di

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

93 MHz pendengar, saya temani dua dengar Anda dengar rangkaian program Gayo sore ini Harmoni Senja DRRI. Mendengar Piala Dunia 2026 dinilai bukan hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga momentum penting untuk membangkitkan pembinaan atlet muda dan pembangunan olahraga di daerah. Hal itu disampaikan founder Takengon United Football Academy, Barden Chahidi, dalam program Detail Piala Dunia di Mata Para Tokoh bersama Perusahaan Terer Takengon Senin sore 11 Mei 2026. Menurut Barden, kemeriahan Piala Dunia selalu mampu menyatukan perhatian masyarakat dunia, termasuk di Aceh Tengah, bahkan euforia pesta bola sudah terasa jauh sebelum turnamen dimulai. Ia menilai sepak bola modern saat ini tidak lagi hanya mengandalkan bakat, melainkan proses pembinaan yang panjang, disiplin, dan terstruktur. Kehadiran pemain muda dunia seperti Lamine Yamal menjadi bukti pentingnya pembinaan usia dini. Dalam dialog yang dipandu penyiar Nur Hasanah itu, Badan juga menyoroti tingginya antusiasme masyarakat Takengon terhadap sepak bola. Ia menyebut warung kopi, penjualan jersey, hingga obrolan di komunitas menjadi tanda bahwa sepak bola memiliki daya tarik besar di tengah masyarakat. Meski demikian, ia mengakui pembinaan sepak bola di daerah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pelatih aliansi, minimnya lapangan standar, hingga kurangnya infrastruktur olahraga yang memadai. Badan berharap pemerintah daerah dapat memberi perhatian lebih terhadap pembangunan fasilitas olahraga, sebab menurutnya olahraga juga menjadi indikator kemajuan sebuah daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan orang tua terhadap anak-anak yang menekuni sepak bola. Menurutnya, keterlibatan orang tua sangat penting dalam menjaga semangat dan perkembangan bakat anak. Menutup dialog, Badan optimis suatu saat akan lahir pemain sepak bola asal Takengon yang mampu tampil di level nasional bahkan internasional. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id. Tetaplah bersama kami, Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar informasi bahwa masyarakat diharuskan membeli regulator seharga 1,5 juta rupiah untuk break gas karena regulator lama gas 3 kg tidak bisa dipakai. Informasi itu tersebar di aplikasi perpesanan WhatsApp grup RT warga Kota Sukabumi. Lebih spesifik, narasi tertulis bahwa masyarakat harus membeli regulator baru. Nah, pesan lain turut menyebut banyak warga yang tidak percaya pemerintah mengimbau masyarakat membeli regulator break gas baru seharga Rp1.500.000. Himbauan pesan pembeli regulator break gas baru sebesar 1,5 juta itu juga diiringi dengan narasi penarikan gas 3 kg yang disebut akan diganti ke tabung pink. Nah, lantas benarkah masyarakat harus membeli regulator 1,5 juta rupiah untuk tabung pink break gas karena regulator lama gas 3 kg tidak bisa dipakai? Nah, pendengar, hasil cek fakta, informasi hoax regulator gas 3 kg dan tabung pink beredar di grup WhatsApp warga Sukabumi. Hasil penerusan cek fakta sukabumiupdate.com menunjukkan informasi yang menerangkan masyarakat harus membeli regulator 1,5 juta rupiah untuk tabung pink break gas karena regulator lama gas 3 kg tidak bisa dipakai adalah tidak benar. Hal itu telah dikonfirmasi langsung kepada pihak Pertamina melalui direct message Instagram resmi break gas yang menjelaskan tentang penjualan regulator dari Pertamina. Nah, pendengar, saat dikonfirmasi, admin Britgas lain mengatakan informasi bahwa masyarakat harus membeli regulator 1,5 juta itu untuk tabung pink Britgas karena regulator lama 3 kg tidak bisa dipakai adalah hoax. Dan kesimpulan pendengar, berdasarkan hasil cek fakta sukabumiupdate.com, informasi bahwa masyarakat harus membeli regulator 1,5 juta rupiah untuk tabung pink break gas karena regulator lama gas 3 kg tidak bisa dipakai adalah tidak benar. Hal itu sebagaimana merujuk keterangan resmi Pertamina melalui informasi langsung ke pihak break gas. Dan lagi-lagi kami mengimbau masyarakat untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu benar. Dan lagi-lagi kami juga meminta untuk masyarakat untuk mengecek informasi-informasi tersebut yang diterima masyarakat dan jangan cepat percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar perusahaan TRRI Takengon, masih selalu ditemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayo sore ini Harmoni Senja RRI hingga pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat.

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Day for Yay Info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP, dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: RTI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info. Mendengar prosa TRR Takengon, saatnya Selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi sembari kita nantikan waktu bergabung bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan azan maghrib untuk kita Takengon sekitarnya pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله

0: Anda.
1: Pendengar Prosat RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan saatnya kita berhenti senyap dari segala aktivitas kita dan kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi para muslim yang sedang menjalankan.

Ya, baik pendengar, 8 menit menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas LP menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, sesaat lagi akan ada Kak Yat yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang paling terdampak gejolak global yang sedang terjadi.
3: Di PT Tris Land Futures, Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 7.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit kalau bisa. Masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munawwar Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajarnya di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan tidak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang

0: adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
2: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 20
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas. Paskanlah bentuknya.
1: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ololinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun,

setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur

0: gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalami

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya baik pendengar, baru saja kita ikuti ya berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Hayati yang menemani ruang dengar Anda di malam hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, saat lagi akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon. Tema Mimbar Agama kali ini adalah Bahaya Khibah dan Fitnah dalam Kehidupan Sosial. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, khibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, sedangkan fitnah adalah menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Keduanya merupakan dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menggambarkan betapa menjijikannya perbuatan khibah. Menggunjing sama dengan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Sebuah perumpamaan yang sangat keras untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut. Pendengar yang budiman, fitnah bahkan lebih berbahaya daripada khibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah dapat menghancurkan kehormatan seseorang, merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjaga lisan dan hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan khibah dan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini mengajarkan bahwa diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Dengan menjaga lisan, kita menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menciptakan suasana damai dalam kehidupan sosial. Pendengar, mari kita hindari khibah dan fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunakan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan, doa, dan nasihat yang bermanfaat. Dengan demikian, kita akan membangun masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan, menjauhi ghibah dan fitnah, serta menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti mimbar agama dengan judul Bahaya Fitnah dan Ghibah dalam Kehidupan. Semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan

Tahukah Anda, ketahanan burung untuk terbang melibatkan berbagai faktor, termasuk fisik, fisiologis, dan lingkungan. Burung memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk terbang, seperti tulang yang ringan dan berongga, serta otot dada yang kuat untuk menggerakkan sayap. Bagian ini disebut anatomi dan fisiologi. Kekuatan otot terutama pectoralis dan supracoracoideus berperan penting dalam gerakan sayap. Ketahanan otot ini memungkinkan burung terbang dalam waktu yang lama. Energi dan metabolisme burung mengandalkan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi saat terbang. Sistem metabolisme yang efisien membantu mereka menggunakan energi secara optimal. Banyak burung telah mengembangkan adaptasi khusus untuk terbang di berbagai lingkungan, seperti migrasi jarak jauh atau terbang tinggi di pegunungan. Burung menggunakan berbagai teknik terbang, seperti meluncur dan terbang dengan sayap. Kombinasi faktor ini, burung dapat terbang dengan efisien dan bertahan lama dalam

Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

أشهد أن لا

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seorang remaja bernama Agung Sopiawan, 17 tahun warga Blangkolak 2, Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan hilang sejak sepekan terakhir dan hingga kini belum kembali ke rumah. Kabar hilangnya remaja tersebut disampaikan pihak keluarga yang berharap bantuan masyarakat untuk ikut mencari keberadaan Agung. Orang tua Agung, Uni, mengatakan anaknya yang pergi dari rumah pada malam hari dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Dirinya juga menyebut Agung meninggalkan rumah sejak tanggal 3 Mei sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Tirmidzi.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Ya baik pendengar, saat lagi kami hadirkan Rama Radio yang berjudul Penunggu Pohon Beringin, produksi RRI Mamuju. Ya pendengar, dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Saya mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bermeriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan.

buka radio siaran RI, mungkin barangkali kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia agak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali luar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi kamu jual berapa nak?
1: Hari ini aku jual 20 gelas es ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000 gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik ibu, makanya gajinya lebih.
2: Oh ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, Ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: bajunya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Today. Ibu tadi cari Today ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Today-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya Bu, boleh ya Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih Bu, gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana, butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu.

0: datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran, Bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, Bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, Bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, Bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, Bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
2: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi, Bu Rahma.
1: Pagi, Pak.
0: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
1: Caping? Saraung, Pak.
0: Orang kota kan sebutnya caping.
1: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
0: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
1: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
0: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
1: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
0: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
1: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
0: Kenapa, Bu?
1: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
0: Kok bisa, Bu?
1: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong? Gimana?
0: Seram begitu, Bu.
1: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
0: Nggak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
1: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya karena telah mendapatkan banyak uang. Ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan. Yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak. Dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

0: RTI for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari di tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu, ya. Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkan ulasan ya terkait kalender event untuk hari ini 12 Mei 2026 pendengar. Dan setiap tanggal 12 Mei 2026 pendengar, hari ini diperingati Hari Perawat Internasional atau International Nurse Day. Momentum ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para perawat yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari lahir Florence Nightingale, tokoh pelopor keperawatan modern dunia. Dan selain itu pendengar, tanggal 12 Mei juga menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia terhadap peristiwa tragedi Trisakti tahun 1998. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting perjalanan reformasi di Indonesia dan pengingat akan perjuangan demokrasi oleh para mahasiswa. Tidak hanya itu pendengar, hari ini dunia internasional juga memperingati Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tanaman demi ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan hidup. Di dunia olahraga, malam ini juga untuk para pecinta sepak bola tanah air juga menantikan pertandingan seru antara Timnas Indonesia U17 yang dijadwalkan menghadapi Jepang dalam lanjutan ajang Piala Asia U17 2026. Dan sementara itu pendengar, suasana olahraga nasional juga mulai diramaikan dengan hadirnya Turnamen Voli Nasional SBY Cup 2026 yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan dan diikuti sejumlah tim besar Indonesia. Ya pendengar, demikian kalender event dan peringatan hari ini pendengar ya. Semoga dapat menambah wawasan dan menemani malam Anda bersama Pro 1 RRI Takengon, sumber informasi dan inspirasi masyarakat Gayo.
1: FYI for Yay Info.
2: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
3: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
2: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
3: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
2: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
1: FYI, for Yay Info!

Jika Anda biasa memasak, tentu sudah tidak asing lagi dengan rempah seperti kunyit. Kunyit atau kunir, dan di dataran tinggi Gayo dikenal dengan istilah kuning, merupakan rempah asli Asia Tenggara yang kemudian penyebarannya mulai meluas hingga ke berbagai wilayah di dunia. Ciri utama yang membedakan antara kunyit dengan rempah lain adalah warnanya yang jingga terang. Kunyit dipercaya memiliki sejarah panjang ke belakang hingga 4.000 tahun silam di Asia Tenggara. Ya, kunyit merupakan salah satu rempah yang sangat baik untuk kesehatan. Dilansir Nature's Lab, kunyit memiliki banyak kelebihan positif untuk tubuh, seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat banyak orang rajin mengonsumsi kunyit sebagai obat tradisional ataupun jamu. Dilansir dari berbagai sumber, India menjadi negara terbesar di dunia yang memproduksi kunyit. Namun, bukan itu saja, India juga merupakan eksporter dan konsumen kunyit terbesar di dunia, sehingga membuat rempah ini sangat populer di sana. Bahkan, masyarakat Gayo sendiri tidak terlepas dengan penggunaan kunyit dalam mengolah masakan khasnya, Asam Cincin.

Ya pendengar, tanggal 12 Mei menjadi hari yang penuh makna dengan diperingatinya dua momen penting, yakni hari peringatan tragedi Trisakti dan hari perawat internasional atau International Nurse Day. Di Indonesia, 12 Mei dikenang sebagai peristiwa tragedi Trisakti tahun 1998 yang menjadi salah satu tonggak lahirnya reformasi, pendengar. Peristiwa tersebut terjadi saat aksi demonstrasi mahasiswa menuntut perubahan di tengah kondisi krisis ekonomi dan politik nasional. Empat mahasiswa Universitas Trisakti gugur dalam aksi tersebut dan menjadi simbol perjuangan demokrasi di Indonesia. Tragedi ini kemudian memicu gelombang reformasi besar yang membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi bangsa. Peringatan tragedi Trisakti setiap tahunnya menjadi pengingat penting bagi generasi muda tentang nilai perjuangan, keberanian menyampaikan aspirasi, serta pentingnya menjaga demokrasi dan persatuan bangsa. Sementara itu pendengar, dunia internasional juga memperingati Hari Perawat Internasional sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dan dedikasi para perawat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Hari Perawat Internasional diperingati setiap 12 Mei bertepatan dengan hari lahir Florence Nightingale, tokoh pelopor keperawatan modern dunia. Momentum ini menjadi apresiasi atas peran besar para tenaga perawat yang selama ini menjadi garis depan pelayanan kesehatan termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat. Perawat memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan, pendampingan, serta dukungan bagi pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Dedikasi mereka dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ya pendengar, peringatan dua momentum penting ini diharapkan dapat menjadi refleksi bersama tentang nilai kemanusiaan, pengabdian, dan perjuangan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Talking On pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak di Puskesmas Pegasing dalam rangka memastikan pelayanan Puskesmas berjalan lancar. Dalam sidak tersebut, Wabu Muksin menekankan bahwa perlu adanya keterangan lengkap apabila pegawai melaksanakan tugas di luar lingkungan Puskesmas agar semua berjalan tertib. Dirinya mendapatkan ada beberapa pegawai yang belum hadir tanpa keterangan dan ada juga yang melaksanakan tugas di luar puskesmas tanpa diketahui oleh rekan-rekan kerja. Dalam kesempatan sidak, Wabub juga menyempatkan diri untuk berinteraksi bersama masyarakat yang menjadi pasien untuk mendengarkan masukan-masukan sebagai bahan evaluasi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Talking On bersama saya Nur Hayati.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking On.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Selamat berjalan, tetap berjalan.

0: Ya pendengar, pukul 21 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, pendengar rekan kita di segmen Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Ya pendengar, untuk pembuka ya dengan lagu Aku Takut dari Republik. Dan akan kami hadirkan juga lagu Betapa Ku Cinta Padamu, Siti Nurhaliza.
1: Mengontrol emosional penting karena membantu menjaga kesehatan mental dan fisik. Emosi yang terkelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu, pengendalian emosi meningkatkan kinerja

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi pada 14 September 2015. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah bergerak. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai ranger perempuan pertama, mereka memberikan inspirasi kepada perempuan lain untuk mengikuti jejaknya dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur dan dapat menemani aktivitas istirahat Anda untuk malam hari ini pendengar ya. Ya pendengar, sudah ada yang bergabung. Ya, kami temani terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Okay. Waalaikumsalam.
0: Sehat Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Yati.
0: Iya, betul Mas Boy, sama Yati nih, apa malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Apa ya? Mau nanya apa ya Mas Boy ya? Sedang apa nih Mas Boy?
1: Kak?
0: Iya, ini sedang apa nih Mas Boy? Sedang istirahat kah? Atau masih ada kegiatan Mas Boy?
1: Ada tadi Kak, ada musibah sebelah kan. Anu pulang anu tadi ya Kak ya.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang meninggal ya Mas Boy ya?
1: Iya.
0: Iyalah. Kita ambil hikmahnya aja lah kalau dari orang meninggal nanti apa kita kan kembali juga ke sana ya Mas Boy ya.
1: Mana mungkin kita enggak ke sana
0: kan. Iya betul. Oke Mas Boy, request lagu dulu lah Mas Boy biar sempat ya dicarikan gitu kan.
1: Lagunya anu berapa Kak?
0: Sama kayak malam kemarin Mas Boy, lagu Nostalgia nanti sampai jam 22 ya waktu Indonesia Barat. Terus baru kita lanjutkan dengan Mujuah-juah, lagu-lagu Batak Mas Boy.
1: Lagunya anu aja Kak. Cintaku merah jambu aja Kak. Cintaku hanya satu.
0: Cintaku apa tadi?
1: Jambu.
0: Oh, Cintaku Merah Jambu ya.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bunda Ana.
0: Iya.
1: Ya, Kak Sesi, Kak Nur, Bang Fadli, Bang Budi, Bang Cibro. Ya, Kak.
0: Oke, siap Mas Boy. Terima kasih sudah bergabung. Ditunggu untuk lagunya ya Mas Boy ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, masih kami nantikan ya bagi Anda ingin bergabung, ingin request lagu barangkali ataupun mau titip salam, langsung saja di nomor telepon kami di 0821-6585-4676 dan boleh melalui WA kami ya, kirimkan pesan ke nomor 0852-7082-5272. Ya halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, malam kembali Mbak Yati.
0: Oke, memori lewat lagu Bang.
2: Iya, memori lewat lagu. Selamat malam juga Mbak Yati.
0: Selamat malam juga Bang Joy.
2: Bang Bayu.
0: Kan salah lagi. Kok sama ya? Sama suaranya sama Bang Joy.
2: Mirip, kembarannya selalu suaranya ini.
0: beda orang tapi kembar suara gitu ya Bang ya?
2: Iya.
0: Oke, siap Bang Bayu. Mau dengerin lagu apa nih Bang Bayu malam ini?
2: Jangan salah menilai aja.
0: Jangan salah menilai?
2: Iya.
0: Oh, kayaknya Bang Bayu memang udah di-list lagunya malam ini ya. Begitu ditanya langsung. Jangan salah salamnya menilai. Silakan Bang.
2: Salamnya buat semua kru RRI Muka Saya Selalu. Dan rekan-rekan pencinta RRI Muka Saya Selalu juga.
0: Iya.
2: Jangan lupa bahagia katanya kan.
0: Oke. Okay. Kamu yang biasa bilang Bang.
2: Ya selebihnya buat teman-teman semua lah. Saya sebutin satu persatu kayaknya banyak yang ngantri di belakang.
0: Iya. Oke, okay, siap.
2: Malam aja Mbak Mbak Tuga, semoga saya selalu.
0: Oke. Bang Bayu, tunggu dulu Bang.
2: Iya.
0: Ini penyanyinya dari siapa Bang? Jangan salah putar nanti Eti kan.
2: Jangan salah menilai dari Tagor Pangaribuan apa?
0: Oh, Tagor.
2: Iya.
0: Tagor Pangaribuan ya.
2: Iya, nggak salah.
0: Iya, nggak apa-apa nanti kita carikan. Oke, okay, Bang Bayu, terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, Mas Boy tadi ya dengan Bang Bayu sudah bergabung. Untuk pendengar katanya salam aja lah untuk semuanya gitu kan. Ya pendengar, masih ada yang ingin bergabung barangkali sambilan apa ya disiapin lagu ini ya. Ya. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Kak Yati.
0: Kak Amoy, malam juga.
3: Tanda masih suara saya, Kak
0: Yati. Tanda, kalau Kak Amoy masih tanda, insya Allah. Ya, gimana kabarnya Kak Amoy?
3: Suaranya itu ke sama Kak
0: Apipah. Iya, sama Kak Apipah itu mau ketukar-tukar.
3: Kawasannya kata Bang Cibru mirip Kak Ana. Kembaran saya itu pun saya bilang.
0: Iya. Oke. Sehat Kak Amoy?
3: Berapa nih kembarannya Kak Yati?
0: Gimana Kak?
3: Kak Apipah satu, Kak Yana satu.
0: Terus?
3: Pasti kembar tiga kan ini.
0: Ada waktu puasa itu ada juga satu lagi, siapa ya nama kakak tuh ya? Kak Leni, Leni apa?
3: Kak apa? Kak Apipah satu kembarannya.
0: Kak Yana satu. Satu, itulah waktu puasa itu ada ya, dipikir selalu Kak Amoy yang dibilang. Rupanya bukan, entah Kak Leni apa siapa nama kakak itu, lupa.
3: Kak Apipah.
0: Oh iya, kalau Kak Apipah kan dah tahu. Maksudnya kan waktu hari-hari biasa juga kakak tuh nyambung gitu kan.
3: Kak Leni apa?
0: Oh iya, iya.
3: Di BM
0: kan? Betul. Oh iya, itu nama kakak tuh betul.
3: Apa ini Kak Amoy?
0: Gimana Kak Amoy?
3: Kak Yati sehat di sana?
0: Alhamdulillah, kakak sehat kah?
3: Amin ya Allah, saya pun sehat-sehat di acara ini Kak.
0: Ya semoga kita semua dalam keadaan sehat Kak Amoy ga?
3: Amin ya Allah ya Rabbal Amin.
0: Ya, Kak Amoy?
3: Saya minta lagunya sama Amoy Kak Yati.
0: Apa tuh Kak?
3: Arif.
0: Judulnya Kak?
3: Berharap selalu bersama. Ntar lagi kan mencuah-cuah jam 10 Kak ya.
0: Betul.
3: Itu pica-pica aja Kak ya.
0: Pica-pica?
3: Uh-uh.
0: Pica-pica sayangi itu ya?
3: Yang dianu orang Papua itu apa yang hitam-hitam kulit.
0: Oh oke lah, nanti kita apa dicarikan kamu ya.
3: Iya. Yeah. Mm-mm. Itu aja nanti lagunya, nanti kalau kadang saya telepon nggak masuk lagi Kak kan.
0: Betul.
3: Yang penting saya sehat-sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Jangan lupa bahagia Kak Yati.
0: Oke, siap Kak Amoy. Semangat. Tetap semangat Kak Amoy.
3: Jangan lupa bahagia.
0: Oke, siap.
3: Salam untuk Kak Yati dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan jumpa lagi suara emas.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Tak lupa pula salam untuk karyawan dan karyawati Kak Yati.
0: Oke.
3: Dan tak lupa pula dari Amerika Serikat sana.
0: Iya ya.
3: Sampai ke Maruti itu Kak Yati kan.
0: Yang dari Amerika Serikat udah jarang Yati apa dengar suara abang.
3: Kenapa ya? Apa kegiatannya itu?
0: Mungkin lagi sibuk
3: Bang
0: apa
3: Amir.
0: Gitu? Betul. Mungkin
3: malam
0: lagi sibuk.
3: Itu, Kak Fatma dari Jayati itu siang tadi ada tuh?
0: Siang tadi kebetulan bukan Yati Kak ge, jadi kurang tahu Yati apa ada masuk kakak tuh gitu ya?
3: Kayaknya ada siang tadi tuh. Pokoknya salam lewat udara Kak Yati semuanya dari Sabang sampai Merauke Kak Yati.
0: Oke Kak.
3: Lanjut
0: siap.
3: Perjuangan.
0: Lanjutkan.
3: Kak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Jangan lupa bahagia.
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy sudah bergabung. Sudah temenin Yati di studio walaupun melalui udara ya Kak Amoy ya. Ya, baik pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu requestan dari Mas Boy tadi ya, Cintaku Merah Jambu.

Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia, serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara, termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan, sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Ya baik pendengar, masih di ruang rindu ya, hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Mujua-jua akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda. Dan nantinya juga kami masih terima penelpon ya, line interaktif untuk request maupun salam-salam di program Mujua-jua di pada pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami bacakan dulu ya pesan WhatsApp dari siapa? Oh, Mamuklis di Kemili pendengar ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mamuklis. Di Kemili, lagunya bukan Pujangga, Best Jam. Terus Kak, nanti tolong putarin lagu Batak yang judulnya Inang Emilia Contessa. Baik Bang Muklis, terima kasih sudah bergabung dan ditunggu untuk lagunya ya Bang Muklis ya. Ya pendengar, kami bacakan satu lagi dari Ma Iksan. Assalamualaikum, halo Kak Yati, salam kenal Kak Yati. Ma Iksan, ya salam kenal juga ya Ma Iksan ya. Tapi kayaknya udah kenalan, kita udah dari berapa waktu lalu ini Ma Iksan ya. Oke, salam kenal kembali Ma Iksan. Kak Yati suaranya mirip seperti temanku. Iya. Ya gitu lah Ma Iksan, kalau suara ini ya kayak Bang, apa tadi, Bang Bayu. Rasa-rasanya kok kayak Bang Jo yang nelpon gitu ya, rupanya Bang Bayu. Terus kayak Kak Amoy tadi, sama kayak Kak Pipa gitu ya. Kalau suara ini banyak yang mirip ya Ma Iksan ya. Ya selamat malam aja katanya. Kak minta lagu dari lagu remik Evi Tamala. Salam buat salam buat Bang Azhari yang lagi duduk di rumah, dan salam buat Kak Nur, Bunda Hana, Bang Budi, Bang Joy, Bang Pajri, Bang Herman, Bang Aramiko, Bang Amirun, Bang Tris, Kak Ana juga, Kak Selfie, Kak Ayu, Kak Selfie, Kak Amoy, Kak Sarah, Kak Pipah, Bang Iwan, dan semua pendengar aja ya Kak. Oke, udah disampaikan ya Ma Iksan ya. Bang Cibro, Kak Selfie Radio, Bang Cibro, Kak Nur, jangan lupa ya putarin laguku. Juga Kak Nini Rongka dan semua pendengar dimanapun berada. Oke, baik Ma Iksan, ditunggu untuk lagunya ya. Ya, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung, kami terima line telepon saat lagi pendengar ya setelah yang lagu ini. Dan mungkin setelah dua buah lagu ini udah nyampe di pukul pada pukul 22 pendengar ya. Ya. Ya, pendengar langsung saja kami hadirkan lagu Berharap Selalu Bersama dari Arif. Dan satu lagu lainnya ya pendengar ya. Dan setelah ini kita akan masuki Mujua-jua, akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ya baik mendengar, kita di mau juah-juah ya untuk malam ini pada pukul 22, udah lewat juga nih 5 menit. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya untuk request lagu Batak ataupun mau salam kayak yang di program tadi, ya boleh gabung bersama kami di line telepon 0821-6585-4676 dan boleh juga kirim pesan melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

Gajah, hewan yang sering diidentikan dengan kekuatan dan kebijaksanaan, memiliki reputasi sebagai makhluk yang ramah dan baik hati. Meski tubuhnya besar, gajah sebenarnya adalah makhluk yang lembut dan sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang kuat di alam liar. Gajah memiliki hubungan yang erat dengan manusia di banyak budaya, sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kehormatan. Dalam banyak kesempatan, manusia dan gajah dapat hidup berdampingan dengan damai, terutama di daerah di mana gajah masih menjadi bagian dari ekosistem alami. Sayangnya, konflik antara manusia dan gajah sering terjadi karena hilangnya habitat dan persaingan untuk sumber daya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti program konservasi dan edukasi masyarakat, konflik ini dapat dikelola dan diatasi. Kita harus ingat bahwa gajah bukanlah musuh kita. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem dan dapat membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan kerjasama antara manusia dan gajah, kita bisa memastikan bahwa spesies ini terus ada untuk generasi mendatang. Sebagai makhluk cerdas, gajah juga bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tetapi mereka membutuhkan dukungan kita untuk bertahan. Mari kita hargai gajah sebagai teman, bukan musuh, dan bersama-sama menjaga kelangsungan hidup mereka di bumi ini.

Ya baik pendengar, masih bersama Yati ya di malam hari ini menemani Anda dalam program Musik Tradisional dan Budaya, sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusantara yang penuh nilai, sejarah, dan kearifan lokal. Ya pendengar, malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu Pesona Ulos Batak pendengar ya. Ya pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang memiliki makna mendalam adalah kain ulos dari masyarakat Batak, Sumatera Utara. Ulos bukan sekedar kain tenun biasa pendengarnya, tetapi menjadi simbol kasih sayang, kehormatan, doa, dan persatuan dalam kehidupan masyarakat Batak. Dalam tradisi Batak, pemberian ulos atau mengulosi memiliki makna spiritual dan sosial yang sangat kuat. Ulos biasanya diberikan dalam momen penting seperti pernikahan, kelahiran, hingga upacara adat. Pendengar, nanti kita lanjutkan dengan ulasan yang lainnya pendengar ya setelah lagu ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu lagu Batak pendengarnya di ruang dengan Anda. Ya, kami masih menerima line interaktif di nomor telepon kami di 0821-6585-4676. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Salam kak, Mas Boy minta lagu Biring-biring kak.
0: Ya, dengan siapa ini bang?
1: Mas Boy minta lagu Biring-biring kak.
0: Mas Boy.
1: Biring.
0: Lagu Biring-biring Mas Boy ya.
1: Ini lagu ini buat Bang Mairona di Medan Mas.
0: Oke, untuk Bang Mairona di Medan. Oke, siap Mas Boy.
1: Saja kak.
0: Ya, pendengar, ya kita masih bahas terkait ulos, pesona ulos Batak pendengar ya. Ya, pendengar, ulos dibuat melalui proses tenun tradisional yang membutuhkan ketelatenan dan keterampilan tinggi. Motif dan warna ulos juga memiliki filosofi tersendiri pendengar ya. Beberapa jenis ulos bahkan hanya digunakan pada acara adat tertentu dan tidak boleh dipakai sembarangan. Selain sebagai identitas budaya, ulos kini juga mulai dikenal luas di dunia fashion modern. Banyak desainer mengangkat motif ulos ke panggung nasional maupun internasional tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Hal ini menjadi bukti bahwa budaya lokal bisa terus berkembang mengikuti zaman namun tetap mempertahankan jati dirinya. Ya baik pendengar, sudah ada ingin bergabung dan kita temani terlebih dahulu ya. Ya assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Ya, pendengar terputus. Ya langsung saja ya kami hadirkan lagu Marjanji Au dari Henry Manulang.
2: Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning. Sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

0: Ya pendengar, budaya adalah identitas bangsa ya. Melalui warisan seperti ulos, kita belajar tentang nilai kasih sayang, penghormatan dan kebersamaan yang diwariskan para leluhur. Semoga budaya Nusantara terus lestari dan tetap dicintai oleh generasi masa kini maupun masa depan. Ya pendengar, demikian program Mujua-Jua ya, musik tradisional dan budaya. Untuk malam ini budaya Batak pendengar ya. Dan sampai ketemu di Selasa malam berikutnya pendengar ya, masih dengan Mujua-Jua di setiap Selasa malam pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Medang Jempa, pohon yang memiliki nilai historis di Aceh dengan nama ilmiah Mognalia montanal, yang kini telah mulai langka ditemukan di hutan kawasan Aceh. Pohon ini memiliki kualitas kayu yang tinggi dan sangat baik. Di Aceh, pohon ini dulunya sering digunakan untuk membangun rumah adat Aceh. Menurut sejarah, tahun 1977, medang jempa masih banyak ditemukan tumbuh di pekarangan rumah warga. Namun sekarang sangat sulit didapatkan meskipun mendaki ke hutan-hutan di bumi Serambi Mekah itu. Sudah sangat jarang warga yang dapat mengenali jenis pohon ini karena konstruksi rumah saat ini kebanyakan tidak lagi menggunakan kayu. Beberapa tahun belakangan, banyak yang berupaya membudidayakan kembali pohon bernama medang jempa ini. Mereka ingin membuktikan bahwa budaya menanam masih belum hilang.

Tanah longsor adalah fenomena alam yang sering kali dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada lingkungan dan infrastruktur, serta membahayakan nyawa manusia. Longsor terjadi ketika lapisan tanah atau bebatuan tiba-tiba bergerak dari posisi semula, sehingga seringkali disebabkan oleh faktor seperti hujan berlebihan, erosi tanah, gempa bumi, atau aktivasi manusia seperti pengundulan hutan. Dampak dari tanah longsor bisa sangat merugikan, termasuk kerusakan pada rumah, jalan raya, jembatan, serta fasilitas lainnya. Selain itu, korban jiwa dan cedera seringkali terjadi akibat kejadian ini. Oleh karena itu, mitigasi dan perencanaan yang tepat sangatlah penting dalam menghadapi ancaman tanah longsor. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tanah longsor antara lain: pemetaan wilayah rawan longsor, pembangunan dinding penahan atau terasering untuk menjaga stabilitas tanah, penghijauan dan pengembalian fungsi ekologi pada daerah yang rawan longsor, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan dan respon saat terjadi ancaman tanah longsor.

0: Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan salah kumanina meglunyu.
1: Ini Ari.

behind us with the behavior.

ancora i mini.

0: Kasih tahu sama dia.
1: Mata.

dando vueltas.

얼굴이니 왜 안

Moho anak purezi asal si mutua. Ini sisilasi male sawani arita muda anakku. Duga kasepuran ini pin sejarah. Iwan Sinte munisi mewah telah ku cerita. Wenungku mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun. Wainulah ku Tuhan namulo munarik tinggi itu umenung. Jibul gantung parinia tunisan jarah kau buboran mah kau wai saratiku anakku minum. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan nasali sara duduk di tengkung minum. Wahai pengu almarhum mulam hadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimah. Jika awan alikmu oyak ngejelas terang awan Haji Baharun porang sehati lan rembege minum ngeulak ari haji urung anan hajah sadrawe tepang. Kerara ilan si kurang gen tahun mu bernanya minumku. Ara awan Azhar Udin Alma ketasarani si munamik nikami ku ini pergi dong ngayoku minumku. Wahai seniken guru ita kengen besiluni murid itu siner pagi dak seni tetap we kelas dua. Ike anan Mariana oya jemai olok di semayang tariknya ibarangi sepu taranku uteku windung. Gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuini dediam ke gere mahe jikan pandang kini kewe ulang pendung.

0: Kehalangan hajam dulia jemaat taat beribadah. Maulah arima kamu nunaikan rukun silih imeku windu. Asa memang sinar pagi pengen berencana belum umroh. Kerjaan salah tu Madinah me belunyu. Kanan sasi namu oya pengulah ilahi. Amalan ni dilipati selama murid idenia kumpintu. Ikirin ku PKC doa gak ganti-ganti. Dibacan ku ayat suci buka tempat ku seru. Ike anan nilamu ngemurantu ku Jakarta. Ku ibu kota ibu pulau juku. Ike ngetamat kasih kau sarjana. Kau pernya buluh kujoknya nyelset ni es dulu. Arailan awan musuh awan sabar udin. Saya berang kejaran weber ni. Kudu mukwinu. Samu meteh kadang kasih gaya jenis sinaru. Kasih arwin durin. Itu yang kaya mau jual guli masih ben koper wakilu. Arah pun surya mumpak pun surya baktimu memepat usaha. Perwira swasta depli pedinga merepiung. Kadang kasih mu daftar kin karyawan kasih sinar susu sinar toa. Osah ko sebungkus rokok 153 gaji siti mau. Sebungkus.
1: Bohnya na.
0: Ike pun Irfan sah putramu oya pe beta. YP wira swasta ken kontraktor besi lo wedo. Ike KSC sinar pagi kase ari bebangka. Cocok pedih ceh dua ya bubun kongen nek dibeku.

Entah kita kuberang, entah kita kuberang.

cubera, está aquí todo recupera. Gallo Lua.

Kini kali tuturawan tidak.

Entah kita ku bayang, entah kita ku bayang, ku

Bapakmu gelam gerut terangkah ni amang kuama.

Bapak nggih sedih makmurnya umi omong kuwang.

Sunt în cutul

Thank you.

Gaga.

Thank you.

Kasih tahu

Sarami dimujur citra sipani I penampaan besioni Wai berembuku Kinwira swasta buati ngeresmi Roa luroa ingi Muhedepi jamu anakku Kuwin alparezi manak hari sinar toa Kini nero mama kogerahmu turut payu Henti itu nungku kase budang arita Oya jemadar ohaka kumpuni datu beru Waman betu Gere jemadu malemu nanti bos Numau pemulas kase ibeni kuayu Asal atiwi peti yang kiwas Ngepulih ke bos Rasa niuku anakku Enti itu nungku jejak ni arita Enget terang nyata Ari jaman dahulu Kesoal ibadah Pakea berpeti pora Sawahku alam maka Wae kita tunu anakku Kuwin alparezi ini manakku pora Iku ngedewasa kasih bayat baju Entio dediang kasih kokur ronga Sebab durin rongka meramutuh kata nulu Gerah pani bos kau beli basah Biar rumah kaca arah 100 pintu Kegere berbudi kau kini ngurung mama Oh yang bertampak muta yang kuduru anakku

jurang semakin menganga. Karya Emma Luria. Mendung masih saja menyelimuti lembah. Angin masih saja menari-nari di sudut-sudut lembah. Bersama senandung derita yang berkepanjangan. Sementara di ujung kota, tak sepi dari pesta pora. Dalam tebar pesona, tak sepi dari berlomba dalam dosa. Tak sepi saling membela dalam dusta. Dan teriknya mentari semakin menyengat di antara jerit mereka yang terjepit, terhimpit. Mengapa ini harus terjadi di lembah ini? Jurang

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fajri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر

Assalamualaikum ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, rangkaian pilihan lagu islami masih menemani kebersamaan kita. Hingga saat lagi kita kembali bergabung bersama Masjid Rohamah untuk mengikuti mutiara subuh.

Dari Anas dia berkata bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wal kasali wa ardhalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekikiran, kemalasan, umur yang menjadikan pikun, siksa kubur dan fitnah dunia dan fitnah kematian.

0: Ya, pendengar, kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon.
1: Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Dr. Ali Mustafa MA. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para pengurus Masjid Agung Rohamah Tokengon, para tengku guru imam, dan para jamaah sholat subuh yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak merasakan betapa besar nikmat sehat itu, percayalah bahwa pada hari ini ada jutaan orang yang mungkin menengadahkan tangannya kepada Allah berharap kesembuhan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih memiliki pekerjaan. Kalau hari ini kita jenuh dan bosan dengan pekerjaan kita, yakin dan percayalah bahwa ada ratusan dan ribuan orang yang mungkin mendambakan pekerjaan kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih memiliki keluarga. Kita tidak sadar bahwa pada hari ini ada banyak orang yang menengadakan tangan kepada Allah. Dia berharap mendapatkan pasangan atau keturunan yang baik. Terakhir, kalau kita bosan dengan kehidupan ini, hadirin yang mulia, bersyukurlah kepada Allah, karena pada hari ini ada jutaan, mungkin miliaran orang yang sudah berada di alam barzakh bermohon kepada Allah untuk dikembalikan walau sedetik saja untuk hidup kembali di muka bumi dan beramal soleh. Maka syukur kita kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat begitu besar, dan alhamdulillah kita salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah suri tauladan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam meladani sunnah-sunnah Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini tema ceramah atau kajian kita adalah menjadi muslim yang berdampak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kata berdampak ini belakangan ini menjadi tagline, menjadi jargon yang di launching oleh beberapa instansi. Misalnya Kemendikti Saintek berdampak, Kementerian Agama berdampak dengan program Asta Protasnya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa esensi atau substansi berdampak itu sesungguhnya adalah bermanfaat, bermanfaat. Bahwa dalam Islam, kita hidup di muka bumi ini tidak cukup hanya sekedar hidup, tapi bagaimana agar hidup kita memberikan dampak yang nyata, berkontribusi secara nyata, secara sosial, hadirin yang mulia. Maka itulah kita teringat kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ya Rabbi, jadikanlah aku buah tutur yang baik pada orang-orang yang akhir atau setelahku. Maka kita lihat hari ini Nabi Ibrahim disebut-sebut, bahkan ibadah syariat kurban, ibadah haji, bahkan dalam sholat kita, kita selalu menyebut-nyebut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dilihat dari dampaknya, manusia ini bisa digolongkan kepada empat kategori. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini ada orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dia melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya, bahkan merusak dirinya sendiri. Dia berjudi, dia mabuk-mabukan. Kalau ditanya, ditegur, dia akan mengatakan, yang judi pakai uangku, aku mabuk pakai uangku, tidak merugikan siapapun. Maka dalam konteks ini, dia adalah pribadi yang merugikan dirinya sendiri. Hidupnya tidak memiliki arah memberikan manfaat untuk orang lain. Hidupnya tidak bermakna. Kalau kata orang Taweran itu, meaningless life. Hidupnya tidak bermakna, tidak memberi arti. Yang kedua, manusia itu digolongkan kepada mereka orang-orang yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain. Dia tidak hanya zolim kepada dirinya sendiri, tapi menzolimi orang lain. Maka kata Rasul itu, al-muslim, man salim al-muslim min lisani wa yadih. Muslim itu sesungguhnya sejatinya adalah mereka orang-orang yang selamat orang lain dari keburukan lisan dan tangannya. Berarti ada orang-orang yang tidak selamat orang lain karena keburukan lisan dan tangannya. Kata Al-Quran, wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menakar, mereka menimbang, maka mereka mengurangi timbang dan merugikan orang lain. Ini adalah contoh dari orang-orang kategori yang merugikan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kategori orang-orang yang dia memberikan manfaat tapi hanya sebatas pada dirinya sendiri. Maka kita menyebutnya atau kita kenal dalam Al-Quran itu dengan sebutan orang-orang yang soleh. Soleh secara individual. Dia sholat, dia baca Al-Quran, dia sholat malam,

dirinya, tapi dia juga memberikan manfaat terhadap orang lain. Maka dalam Al-Quran ini disebut dengan istilah al-muslih, orang-orang yang tidak hanya dia taat ibadah, tidak hanya saleh secara individual, tapi dia juga soleh secara sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang berdampak itu, muslim yang berdampak itu, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dia soleh secara individual, tapi dia juga soleh secara sosial. Maka kalau kita bisa sebut, paling tidak ada empat cirinya mereka orang-orang yang bisa disebut sebagai muslim berdampak ini. Yang pertama, mereka adalah muslim yang memiliki kepekaan tinggi secara sosial. Mereka peka melihat kesulitan orang lain. Peka, bukan peka. Mereka peka ketika melihat kesulitan orang lain. Maka begitu responsif dia menolong jiwa atau panggilan dirinya untuk membantu meringankan kesulitan orang lain tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah dia hadir di tengah-tengah sosial, tengah-tengah kelompoknya, selalu hadir memberikan solusi, bukan malah menambah masalah. Maka ada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dia hadir ya, kalau ada masalah di kantor kita, dalam masyarakat kita, lingkungan kita, selalu ada orang yang kita cari, selalu ada orang yang langsung teringat kita. Oh, kalau ada si Polan, selesai ini masalah. Nah, ini berarti hadirnya memberi solusi. Jadi berbangga hatilah kalau diri kita selalu menjadi sasaran orang lain minta tolong. Kadang-kadang kita risih, Bapak Ibu kan, kenapa selalu aku, kenapa selalu datang kepadaku, kenapa bukan bapak sana, kenapa bukan mengadu kepada si Pulan. Itu artinya ketika orang mengadukan kesalahan atau permasalahannya kepada kita terus menerus, itu berarti kita dianggap pribadi yang selalu memberi solusi, dianggap sebagai pribadi yang selalu memberi manfaat. Yang ketiga, ciri orang atau muslim yang berdampak itu, dia adalah selalu konsisten atau istiqomah dalam kebaikan, walaupun kecil, wa in qol. Maka ada pribadi yang kita lihat, dia selalu konsisten dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Tidak ada satu waktu pun ketika kita lihat dia, pasti sedang mengerjakan kebaikan. Maka tidak ada waktu yang berlalu baginya sia-sia atau percuma. Maka ini ciri yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang berdampak itu, memiliki manfaat terhadap sesama itu, adalah mereka orang yang selalu hadir sebagai rahmat bagi lingkungannya. Dia hadir memberikan ketenangan, kedamaian, memberikan solusi, memberikan kasih sayang. Maka ketika kita hadir, orang senang, itu adalah tanda bahwa hadirnya kita diharapkan dan memberi manfaat kepada mereka. Maka orang-orang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak melulu orang-orang yang memiliki jabatan besar sesungguhnya. Bisa jadi orang-orang yang digelari berdampak atau memberi manfaat ini adalah mereka orang-orang yang memangku jabatan kecil di kampung-kampung sana. Bisa penyuluh, bisa pendamping, mungkin bidan kampung, mungkin kepala rumah tangga, mungkin ibu rumah tangga, tapi kehadirannya bagi orang-orang sekitarnya senantiasa memberikan manfaat dan dampak terus-menerus. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, hidup ini ada pepatah lama yang mungkin perlu kita kemukakan kembali. Orang tua kita dulu mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka orang-orang yang baik itu, al-muslih itu, mereka adalah orang-orang yang ketika pindah dari tempat tugasnya, ketika tidak hadir masuk ke kantor, mereka ada yang merasa kehilangan, ada yang merasa kecarian,
meninggalnya orang-orang baik.

0: itu menyisakan sedih dan tangis bagi orang-orang karena dia kehilangan kebaikannya. Tapi ada orang yang ketika kepergiannya, yang ketika kepindahannya, yang ketika kewafatannya, dia menjadi kabar gembira bagi orang lain. Maka ini menjadi tanda bahwa orang beristirahat dari keburukannya ketika dia pindah atau wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kata-kata yang cukup atau ungkapan yang cukup menyentuh hati saya. Ini sering dinukil dari Jalaluddin Ar-Rumi. Kata-katanya begini Bapak Ibu. Ketika engkau merasa sakit karena penderitaanmu, maka itu adalah tanda engkau masih hidup. Kita sakit, kita demam, lalu kita menderita. Itu adalah tanda kita masih hidup. Tapi ketika engkau sakit, melihat penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, maka itu tandanya engkau adalah manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bahwa kita manusia ini adalah makhluk sosial. Bahwa kita manusia ini harus memberikan manfaat kepada orang lain manakala kepekaan sosial kita hilang, manakala budi kita hilang, maka sepertinya turun derajat kita dari manusia. Dalam hidup ini betapa banyak orang-orang yang ingin membangun citra dirinya bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa iza qilalahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan sungguhnya kami orang-orang muslih yang berbuat kebaikan. Mereka mengatakan kami sesungguhnya ingin menyelamatkan dunia, tapi sesungguhnya dialah yang menghancurkan dunia ini. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, akhirnya hanya Allah lah yang tahu. Wallahu ya'lamu al-mufsid minal muslih. Sungguhnya Allah lah yang maha tahu siapa mereka orang yang berbuat kerusakan, siapa mereka orang-orang yang benar-benar muslih. Dan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, ketika di suatu negara, di suatu kampung terdapat orang-orang al-muslihun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahlaha muslihun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan satu negeri, satu kampung, satu daerah selama penduduknya adalah kategori orang-orang al-muslihun, bukan mereka orang-orang yang hanya soleh secara individual, tapi mereka juga orang-orang yang soleh secara sosial, memiliki kepedulian secara sosial. Insya Allah ibadah kurban yang akan kita lakukan ke depan ini adalah sebagai wujud atau tanda sebagai kita muslim yang berdampak nyata secara sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selanjutnya masih dengan rangkaian pilihan lagu islami menemani kebersamaan kita untuk pagi ini ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takikon.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

0: Ibnu Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis Sahih.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dan pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akhiri rangkaian pilihan lagu Islami kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti kita akan ikuti Warta Tanah Gayo.

0: medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi.
1: Kami memahami betul bahwa terjadi keresahan di masyarakat terhadap berlakunya Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang pemberlakuan JKA dan Persil. Rumah Sakit Dr. Takemon tetap melayani dan menerima saudara tanpa merubah ke Rumah Sakit Tuguru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu saudara-saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut.
0: RSUD Datu Beru Takengon lanjut Gus Narwin akan membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan termasuk pendampingan administrasi agar tidak ada yang merasa ditinggalkan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Jembatan Bailey Umah Besi di ruas Jalan Nasional Takengon Biren hingga kini masih dalam tahap perbaikan setelah mengalami kerusakan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Hari ketiga perbaikan jembatan Beli Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bandar Breah terus dikebut oleh personil TNI, Balai Pelaksana Jalan Nasional dan warga setempat guna memperlancar arus lalu lintas di Jalan Nasional Takengon Biren. Dan Ramil 03 Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan kerusakan pada jembatan Beli Umah Besi sangat mengganggu aktivitas masyarakat karena menimbulkan kemacetan yang panjang. Untuk sementara waktu kendaraan dialihkan melintasi jalan alternatif selama proses pengerjaan. Proses perbaikan jembatan Umah Besi saat ini telah memasuki pemasangan baut galangan jembatan. Percepatan perbaikan ini dilakukan agar akses penghubung antar wilayah tidak terhambat terlalu lama, sehingga akses ini dapat segera dibuka untuk kendaraan roda 4 dan memperlancar aktivitas masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Ya, informasi selanjutnya, pemerintah daerah Gayolues telah melepas 70 calon jemaah haji dan masuk ke Embarkasi Aceh di Banda Aceh untuk diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Rombongan calon jamaah haji Kabupaten Gayolues tiba di Banda Aceh pada Senin malam. Selanjutnya para jamaah memasuki embarkasi haji Aceh di Banda Aceh pada Selasa siang. Pemerintah Kabupaten Gayolues memberikan perhatian terhadap keamanan dan kenyamanan para calon jamaah selama proses keberangkatan. Fasilitas yang disiapkan meliputi transportasi pemberangkatan dan penjemputan, akomodasi konsumsi hingga pengurusan administrasi jamaah. Bupati Gayolues Suhaidi mengaku bersyukur pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini tetap dapat berjalan di tengah situasi global yang sempat menimbulkan kekhawatiran. Bupati turut menitipkan kepada para jemaah agar mendoakan Kabupaten Gayolues yang saat ini masih dalam proses pemulihan pasca bencana yang melanda hampir seluruh wilayah tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bener Meriah bahas persiapan keberangkatan calon jamaah haji menuju Embarkasi Aceh. 273 calon jamaah haji akan diberangkatkan Senin 18 Mei 2026 mendatang. Kita ikuti laporan selengkapnya.
4: 273 jamaah haji asal Kabupaten Bener Meriah akan diberangkatkan pada Senin 18 Mei 2026 mendatang dari halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan mengatakan, waktu keberangkatan direncanakan ba'da asar untuk menuju embarkasi Aceh di Banda Aceh. Hal itu disampaikan setelah dilakukan rapat persiapan keberangkatan jamaah haji bersama Wakil Bupati Bener Meriah dan seluruh stakeholder terkait di Oprum Setdakap setempat.
5: Dan alhamdulillah sudah diputuskan untuk keberangkatan ini untuk tempat berkumpul jamaah ini pada pukul 14.00. Pada hari Senin nanti, jamaah kita harapkan sudah berkumpul di Masjid Agung Babu Salam, Simpang 3 Redelong. Setelah itu, jamaah akan mengikuti acara pelepasan yang akan dilepas oleh Bapak Bupati Bandar Meriah. Kemudian nanti kita rencanakan paling lambat pada pukul 17.00, rombongan jamaah haji Kabupaten Bandar Meriah akan bergerak dari Bandar Meriah menuju Banda Aceh.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji Bener Meriah menyebut kondisi calon jamaah haji hingga saat ini dalam kondisi baik dan bugar menuju keberangkatan. Sementara itu, dua calon jamaah dikabarkan telah meninggal dunia. Ia berharap para calon jamaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan setelah diberangkatkan ke Tanah Suci agar dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

0: Polres Bener Meriah terus mendukung upaya swasembada pangan kali ini melalui kegiatan penanaman bibit jagung yang berlangsung pada kuartal 2 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto, serta dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Armia, unsur Forkopimda, Pejabat Utama Polres Bener Meriah, unsur Pemerintah Kecamatan, Penyuluh Pertanian, hingga Komunitas Jib Bener Meriah atau JBM. Kapolres Bener Meriah menyampaikan, penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain memanfaatkan dan merehabilitasi lahan tidur agar kembali produktif, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Jagung dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai sumber pangan dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi termasuk memastikan adanya off-taker atau pembeli hasil panen agar para petani tidak mengalami kesulitan saat masa panen tiba.
2: Penanaman jagung yang akan kita laksanakan ini memiliki peran pendukung dalam program Astacita Bapak Presiden. Untuk itu kita harus terus mendukung dan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kita juga perlu terus melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang tidur untuk pemulihan sektor pertanian. Kita harap dengan rehabilitasi lahan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
1: Kapolres juga menambahkan, pasca bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025, program ketahanan pangan menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh untuk menuntut pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Program Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Berikut laporan selengkapnya.
3: Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Aceh menjadi demonstrasi lanjutan setelah aksi pertama yang berlangsung pada 4 Mei lalu. Massa yang didominasi mahasiswa kembali mendesak pemerintah Aceh agar mencabut peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dalam aksi tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Murtala, sempat menemui masa aksi, namun jawaban yang disampaikan dinilai masih bersifat normatif karena pemerintah meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara bertahap. Juru bicara Aliansi Rakyat Aceh, Habibi, menegaskan aksi akan berlangsung damai dan masa memutuskan bertahan di halaman kantor Gubernur Aceh hingga ada kepastian sikap dari pemerintah Aceh terkait tuntutan mereka.
4: Baik dari Polresta dan juga masa aksi sama-sama menjaga kondusivitas, tidak ada tindakan anarkis apapun. Seandainya nanti ada penyusup, provokator, dan siapapun itu, maka kami dari masa aksi juga akan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas.
3: Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH, menyebut pihaknya mengerahkan sebanyak 904 personel guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga situasi tetap kondusif.
5: Untuk bekerjasama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja. Dan mereka bertanggung jawab apabila ada terjadi hal-hal yang krusial atau melawan hukum atau kerusakan yang disebabkan oleh mungkin rekan-rekan yang lain.
3: Masa aksi yang bermalam di halaman kantor gubernur mengisi kegiatan dengan berorasi, bernyanyi, membaca puisi, hingga menyalakan api unggun. Meski berlangsung damai, masa menegaskan apabila gubernur atau wakil gubernur maupun sekda Aceh tidak memberikan respons terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia Aceh Utara tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis meski terdapat penyesuaian aturan dalam peraturan gubernur atau pergub nomor 2 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan pasien tanpa memandang kategori desil ekonomi dan memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Meskipun terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dinilai belum mengganggu pelayanan secara signifikan. Wakil Direktur 3 Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Dr. Abdul Mukti memastikan tidak ada penolakan bagi pasien yang datang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut. Bagi pasien kategori desil 1 hingga 7 yang kartu BPJS-nya tidak aktif, pihaknya dapat langsung membantu proses mengaktifkan kembali ke tingkat provinsi. Sementara bagi warga dikategorikan desil 8 ke atas yang memiliki penyakit kronis tetap bisa diupayakan masuk penjamin dengan syarat administrasi tertentu.
7: Kita rumah sakit tidak menolak pasien. Jadi begitu pasien masuk, kita tidak melihat dia desil berapa, asuransinya apa, kita tetap melayani, yang utama adalah pelayanan ke pasiennya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa per Mei ini sudah ada perubahan di pelayanan JKA, memang ada beberapa desil yang selama ini kita layani. Kalau desil 1 sampai 7, seandainya pas kita cek kartu BPJS-nya tidak aktif, itu bisa kita approve ke provinsi untuk langsung diaktifkan jadi peserta JKA.
6: Menurut Dr. Mukti, pemberlakuan pergub JKA hingga kini belum berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit umum daerah Cutmutia Aceh Utara. Lantaran sejauh ini pasien yang datang rata-rata masih di bawah desil 8. Masyarakat juga dihimbau untuk memantau informasi melalui media sosial resmi rumah sakit dan diingatkan bahwa penanganan darurat atau emergensi akan selalu didahulukan tanpa hambatan administrasi di awal. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Ajang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 3 negara di pertengahan Juni bulan depan diharapkan dapat memotivasi pesepak bola muda di Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat berprestasi hingga ke level nasional dan internasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Ajang Pesta Akbar Perhelatan Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang dengan diikuti negara-negara terbaik yang berasal dari seluruh konfederasi. Selama sekitar 1 bulan lebih, para penikmat sepak bola akan disuguhkan pertandingan seru dan menarik yang akan diperagakan oleh setiap tim yang diisi para maestro-maestro sepak bola terbaik saat ini. Founder Taekyon United Football Academy, Bardan Saidi berharap pelaksanaan Piala Dunia nanti dapat memberikan semangat serta motivasi, termasuk bagi pemain muda di daerah berhawa sejuk tersebut. Disebutkannya, setiap pemain bintang yang akan tampil dalam ajang 4 tahunan ini bukanlah hasil instan. Mereka telah ditempa dengan disiplin dan kerja keras tinggi hingga terpilih untuk membela negaranya.
9: Memang untuk tampil menjadi skuad tim nasional itu kan berjenjang ya. Yang harus tidak bisa dilupakan adalah proses tidak mengkhianati hasil. Nah, kita kadang-kadang tidak sabar dengan proses. Proses itu kan bermula dari pembentukan anak, apakah di ekstrakurikuler di sekolah, kemudian masuk klub atau komunitas sepak bola dan football academy ya. Kalau di kita ini sebutnya sekolah sepak bola ya, SSB.
8: Selain memberikan hiburan, ajang sepak bola Piala Dunia akan meningkatkan minat di kalangan remaja. Pemerintah daerah diharapkan terus mendukung kegiatan olahraga melalui fasilitas dan kompetisi bagi generasi muda. Dengan dukungan yang baik, bukan tidak mungkin ke depan kembali muncul para talenta pesepak bola lokal dari dataran tinggi Gayo yang mampu berprestasi hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. RSUD Datu Beru tetap melayani seluruh masyarakat pasca pemberlakuan Pergub Nomor 2 Tahun 2026. Persiapan pemberangkatan haji masih terus dilakukan termasuk bagi Kabupaten Bener Meriah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On. Demikian telah kita ikuti rangkaian Warta Tanoh Gayo menemani kebersamaan kita saat pagi ini. Pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, pilihan lagu-lagu Indonesia menemani kebersamaan kita hingga saat lagi. Dan nanti pukul 6.30 kita akan ikuti untuk perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda.

RRI Radio Piala Dunia. Wahabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita masih coba untuk menghubungi Prakirawan Cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda. Hingga pagi ini kita belum dapat terhubung, dan saat lagi kita akan coba kembali untuk menghubungi Prakirawan Cuaca untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan update cuaca untuk wilayah Tengah Aceh. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Talking On.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, kita ikuti informasi cuaca bersama dengan perakiran cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda. Ada Bang Dedi Ardana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, silakan Bang untuk perakiran cuaca kita hari ini Bang.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Aceh Tengah, meliputi wilayah Benar Meriah, Katengon, Gayo serta daerah Aceh Tenggara. Untuk edisi hari ini tanggal 13 Mei 2026, untuk pagi hari memang kondisi cuaca itu wilayah tengah umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Namun nanti menjelang sore hingga malam hari juga kami prediksi adanya hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat sore hingga malam hari. Kemudian untuk wilayah Gayo Luas serta daerah Aceh Tenggara juga kami prediksi itu adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah itu umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
1: Nah, bagaimana dengan peringatan dini untuk hari ini Bang?
2: Ya, untuk peringatan dini untuk satu hari hingga dua hari ke depan juga wilayah tengah umumnya masih cukup kondusif ya. Namun menjelang sore hingga malam hari memang akan adanya potensi ya, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat memang pada saat menjelang sore hingga malam hari itu adanya potensi hujan yang bisa menyebabkan ya. Namanya potensi hidrometeorologi seperti tanah longsor ya. Untuk itu himbauannya adalah agar masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk berhati-hati saja.
1: Ya baik, terima kasih Bang untuk perakiran cuaca pagi ini. Selamat pagi Bang.
2: Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, mendengar kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting strategis hari ini Rabu 13 Mei 2026. Untuk komoditi daging ayam boiler harganya Rp35.000 per kilogramnya. Kemudian ayam kampung Rp100.000 per ekor. Berikutnya untuk daging kerbau Rp160.000 per kilogram. Harga ini stabil minggu lalu hingga minggu ini. Kemudian untuk telur ayam boiler per butir Rp2.000. Ya, untuk minggu ini maksud kami Rp1.800, harganya turun 10%. Kemudian telur ayam kampung Rp64.000 per kilogram, naik 1,59%. Kemudian telur bebek asin Rp4.000 per butir. Berikutnya susu balita 1 sampai dengan 5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram Rp43.000 per kotak. Kemudian susu bubuk setara Denko 400 gram Rp47.000 per kotak. Kemudian susu kental manis cap bendera Rp15.000 per gram, per kaleng maksud kami. Susu kental manis cap Indomil Rp15.000 per kaleng, harganya stabil. Kemudian untuk jagung Rp9.000 per kilogram. Sementara itu untuk garam beriodium Rp12.000 per kilogram dan non-yodium Rp9.000 per kilogram.

0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan langsung bergabung sama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.